0: 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni, tentunya di tempat kenangan yang menemani sahabat Stara hingga pukul 8 nanti, dan tentunya masih dari kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara. Dengan suhu udara di pagi hari ini yang masih terasa dingin sekali ya sahabat Stara, karena pagi hari ini sampai di 16 derajat Celcius, 17 derajat ya. Jadi memang terasa sekali dinginnya sahabat Stara, tapi semoga tidak menyurutkan semangat sahabat Stara dalam beraktivitas di pagi hari ini ya. Dan semoga segala urusannya juga dimudahkan untuk hari ini. Tentunya di tempat kenangan masih disponsori oleh Habbot Obat Herbal, ramuan Arab yang paling ngetop. Ada yang bergabung melalui telepon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Habutop.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Kepulauan Arab, saya ingat ke Mbak Uni.
0: Dalam, Ibu Mines.
1: Dalam, gimana kabar?
0: Alhamdulillah, baik, sehat ini. Gimana Ibu Mines?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Aku mau bikin mie, belum ada nasi. Nasi gorengnya dibawa semua adik saya. Tadi aku mau mie aja.
0: Oh gitu. Jadi ya, karena nasi gorengnya
1: beli siangan aja pakai jam 12 iki.
0: Oh enggak. Berarti ngemik dulu nih pagi-pagi.
1: Ya, ya. Ngemik dulu.
0: Aduh, ya. Sarapan yang menggugah mood banget ya di pagi hari ya, ini, Bu. Lagunya apa?
1: Titik Adi Tanpamu.
0: Titik Adi Tanpamu.
1: Sebesar Mbak Uni, sekeluarga, semoga sehat.
0: Amin.
1: Mama Bintang, Mama Pelangi, Umi Kutung, Mbak Cemblon, Siti Wadani, Siti Sumakarton, terus Mega, Runta, terus Jamal, Kakine, Jumadi, terus kayak Rigwan. Aku kemarin udah diputar sama Mas Cupe dan jauh lebih pertama tuh.
0: Oh gitu, kenapa Bu?
1: Pindang Bu, anu lagu itu siapa? Lagu SMS, judulnya SMS, tak tunggu-tunggu.
0: Enggak diputar-putar gitu?
1: Iya.
0: Mungkin lupa
1: nah,
0: kali
1: gitu
0: Bu.
1: Ada okay. Yang sukses, yang rezeki yang banyak, pulang hati-hati jalan di rame. Silakan yang mau masuk, aku mau turun.
0: Siap Bu.
1: Makasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, pagi-paginya sangat semangat sekali nih dari Ibu Mines ya. Kayak apalagi ketemu Emi kali ya, jadi tambah semangat. Oke, lanjut. Ada Warto di Leduk ya ini. Assalamualaikum, Habutop. Habutop.
2: Ramuan. Halo.
0: Iya, halo. Kok suhu putus-putus ya suaranya ya?
2: Yang Mbak Uni.
0: Gimana?
2: Mana passwordnya tuh Mbak Uni?
0: Apa Habutop? Habutop. Obat herbal.
2: Obat herbal.
0: Selanjutnya gimana?
2: Ramuan.
0: Ramuan lagi Arab yang lagi ngetop.
2: Oh, ramuan apa?
0: Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Iya benar, diapalin ya. Jadinya kalau bergabung langsung password.
2: Iya, mau minta lagu bangun.
0: Oke, lagunya apa ini?
2: Minta Gong 2000 Menanti Kejujuran.
0: Oke, Menanti Kejujuran ya.
2: Salamnya yang buat dengerin aja, yang buat Mbak Uni bertugas.
0: Baik.
2: Udah sarapan loh Mbak Uni?
0: Udah, Alhamdulillah.
2: Nah ini sinyalnya Mbak Uni yang putus-putus lah.
0: Iya, kayaknya ya sinyalnya gak ini lancar ya.
2: Lagi gak stabil lah.
0: Oh gitu.
2: Udah gitu aja Mbak Uni ya.
0: Oke, baik. Nanti lagunya diputar ya.
2: Iya, assalamualaikum Mbak Uni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Stara, cukup dulu. Tadi ada satu lagu yang sudah terputarkan di sesi sebelumnya. Padahal tensinya belum Uni baca ya. Ada dari Om Toto nih, pagi juga Mbak Uni cantik. Oke, requestnya Ismi Aziz dengan Cinta Kita. Kebetulan lagunya tadi sudah terputar ya, semoga Om Toto menikmati lagu tersebut. Mbak Uni cantik, selamat bertugas sampai tuntas dan matur nuwun Anggi sami-sami. Kemudian di belakangnya ada Mama Aisyah. Wah, ini pendatang baru. Kita kenalan dulu ya. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam Mama Aisyah. Ini dari Karangjati, Susukan. Oke, yang kemarin nyapa di treats. Oh gitu, oke baik. Kemarin ini ya, putrinya yang nge-DM Uni. Mau kirim salamnya buat semua pendengar Radio Setara Banjarnegara. Salam kenal dari Mama Aisyah. Dan mau request lagi.

Kasih Braling Saputra, Rituan Sanfilan, Muhammad Sandori, Dimas Papariono. Ada David Kianlesti, Abineon, Bahpung, Pahamami, Mbak Mega, dan sahabat Star FM semuanya. Buat Mbak Uni, terima kasih. Dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Zaitun di Pengalusan Perempet Purbalingga nih. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi juga ya. Dan katanya minta lagu Usap Kau Mau Harap. Usah Kau Harap kali ya. Dari Betaria Sonata. Salamnya buat Mama Hanung, ada Mbak Runtah, Mai Zidan, Sowa Kadikasi, Braling Saputra, Mbak Eka, Mama Shifa, Mikol Tom, dan semua Stara Radio Banjar Negara. Selamat mendengarkan. Mbak Uninya selamat menjalani tugas. Terima kasih Mbak Uni dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup dulu, kita nikmati dulu lagunya ya sahabat Estara. Kita mulai dari Izinkan Aku Mayang Sari. Dan nanti dilanjut dengan lagu-lagu yang lainnya tentunya dari requestan sahabat Estara.

0: Win, sibuk gak?
1: Enggak mas, kenapa?
0: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
1: Obat apa ini mas?
0: Udah, tetesin aja.
1: Lah, serius mas? Ini kental loh.
0: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
1: Tapi kok kayaknya perih, mas?
0: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya,
2: bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak, karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok Banjarnegara.

Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya, di tembang kenangan yang menemani sahabat Star hingga pukul 8. Dan di pukul 7 lewat 41 menit, tinggal beberapa menit saja Uni menemani di tembang kenangan ini ya sahabat Stara. Dengan lagu-lagu yang sudah banyak terputarkan tentunya dari requestan sahabat Stara. Dan nanti bakal dilanjut lagi dengan lagu-lagu yang tersisa dari requestan sahabat Stara atau yang terus dari dalam playlist. Dan mendekati di jam 8, mungkin banyak dari sahabat Stara yang sudah beraktivitas ya. Baik yang jualan di pasar, ada yang mungkin jualan apapun itu dari pagi hari ya. Ada yang baru pulang habis jualan di pasar pagi, berangkatnya dini hari mungkin. Ada juga yang sudah mulai nungguin penumpang, baik yang supir ataupun ojek. Ada juga mungkin yang sudah ke kebun, ke sawah ya pada pagi hari ini karena masih dingin. Jadi daripada gabut di rumah, mungkin sudah berangkat ke kebun ya. Ada kok biasanya para petani atau para pekebun itu di jam 5 atau setengah 6 tuh udah pada di kebun ya. Jadi benar-benar rajin sekali. Karena mungkin supaya tidak begitu panas itu udah selesai ya. Pas panasnya udah cetar, udah mulai di rumah bersantai atau mungkin beristirahat. Ada juga yang mungkin sudah masuk kantor ya jam-jam segini dan udah mulai sibuk dengan berbagai macam hal. Jadi semoga semuanya diberikan kemudahan, kelancaran di hari ini. Dan semoga dibukakan pintu rezeki dari arah manapun. Semoga selalu dilindungi oleh Allah SWT. Baik dirinya sendiri, keluarganya, ya kebahagiaannya, dan lain sebagainya. Dan sahabat Stara di menit keempat tiga tentunya masih disponsori atau ditemani oleh Proda Denatur. Ada Habut Obat Herbal Ramona Rap yang paling ngetop dan juga Vitama Solusi Kesehatan Untuk Mata. Sahabat Stara juga jangan lupa selalu gunakan Sultana Minyak Herbal Serbaguna ya, terbuat dari bahan herbal alami juga. Yang dimana aroma dari Sultana ini khas sekali. Ini bisa untuk penderita psikosomatis atau penyakit psikis ya, gangguan pikiran cemas dan lain sebagainya. Ini dari aromanya yang khas sekali, setidaknya bisa sedikit merilekskan pikiran sahabat Stara. Dan ini bisa dibalurin setiap malam untuk tubuh sahabat Stara ya, untuk menjaga kesehatan kulit. Selain itu juga bisa untuk berbagai macam keluhan penyakit kulit, baik itu alergi, gatal-gatal, atau mungkin linu-linu, nyeri sendi ya dan lain sebagainya. Ini bisa langsung disolusikan dengan Sultana. Bisa juga untuk sahabat Stara yang lecet-lecet mungkin karena luka ataupun kena bakar ya. Nah ini juga disolusiin dengan si Sultana aja, minyak herbal serbaguna yang sudah tersedia di setiap apoteknya. Dan dengan sisa waktu yang ada, lanjut menyapa di sisa tensi dari sahabat Stara. Di sini ada Mama Pelangi yang sudah bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi bun. Non cantik Uni, pagi juga Stara. Pagi, Mama Pelangi minta lagu Cobalah Untuk Mengerti dari Ratih Purwasih. Dan salam-salamnya buat Bapak Misro. Halo, ada Mbak Mines, ada Mama Putri, Mbak Yanti, Pak Somadi, Pak Somadi Kasih, Braling Saputra, Mbak Cemplon, Mbak Titin Wardani, ada Pak Sayan, Pak Rituan, Pak Daryono, ada Mbak Mega juga, dan semua fans Setara. Maaf gak kepanjangan, kasihan non Uni bacanya. Aduh, baik banget nih Mama Pelangi. Dalam dan Kudusan cantik, selamat mengudara. Baik, Kudusan itu apa? Husnuzan atau Kudusan nih? Mungkin ini buru-buru kali ngetiknya ya, Mama Pelangi mau berangkat. Semangat Mama Pelangi untuk hari ini, semoga diberikan kemudahan ya. Ada Mama Putri di Madiraja, assalamualaikum Mbak Uni, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi. Nyuwun lagunya dong, Bintang Bersinar dari Nika Ardila. Salamnya buat semuanya aja, sedulur Stara Banjarnegara selalu di hati. Buat Mbak Uninya semoga bahagia, semangat selalu dan merdeka, merdeka ya. Lagunya tak tunggu Pak Pareng, Anggi, baik-baik. Kita nikmati lagunya ya sahabat Stara, karena di sesi selanjutnya Uni bakal pamit karena waktunya juga sudah menipis. Cobalah untuk mengerti, dinikmati.

Masih di 93,4 Setara di Banjarnegara, selalu di hati. Lanjut lagi sahabat Setara di sisa waktu yang ada, karena sudah di 7.56 menit di penghujung acara ya, lebih tepatnya sudah waktunya Tembang Kenangannya untuk ditutup. Dan bakal lanjut di acara berikutnya, yaitu di Dangdut Pasar Senggol. Sebelum ditutup, ada satu tensi Uni sapa dulu. Ada Bapak Daryono, assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Di lagu kenangan, selamat pagi semuanya. Semoga pada sehat semuanya. Mesti pagi ini terasa dingin. Betul sekali, dingin sekali ya Pak. Kalau yang di Purbalingga dingin, gimana nih kayak yang di Karangkobar Banjarnegara ya? Wah, jangan ditanya deh pokoknya. Salamnya buat Pak Kasmuri, ada Mama Pelangi dan semua aja. Kalau masih ada waktu, minta lagu Doa Ibu. Doa Ibu sudah Uni cari tapi gak ada. Paling nanti diputarkan yang Ibu ya, dari Iwan Fals. Dan terima kasih Mbak, sehat selalu, amin. Doa yang baik kembali untuk Bapak Daryono, sehat selalu ya. Oke, Ibu dari Iwan Fals. Ini menjadi lagu penutup di acara Tembang Kenangan. Untuk sahabat Setara yang masih stay tune di 93,4, kita lanjut di acara berikutnya, yaitu Dangdut Pasar Senggol. Yang sudah membersamai Uni, terima kasih. Semoga semua terhibur. Dan jangan lupa habis sarapan rutin konsumsi Habutopnya untuk menjaga kesehatan tubuh, supaya hari ini tetap berenergi. Multivitamin alami buat tubuhnya juga maksimal. Oke, dan itu saja Uni tutup acara Tembang Kenangan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh Moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
2: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
1: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
2: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Legend Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Kita ikut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat pagi sahabat Stara. Kembali bersama Uni nih, pagi menuju siangnya sahabat Stara. Bakal Uni temenin hingga pukul 10 nanti di acara kedua, yaitu Dangdut Pasar Senggal. Ya, sudah dibuka dengan satu judul lagu, Laut Kidul dari Denny Caknan ya. Lagu galau sih ini, tentang memberikan masa lalu ya, lebih ke orang yang katanya dulu berjanji untuk menghabiskan waktu sampai nanti-nanti tapi ternyata pergi juga ya. Lagu itu menjadi lagu pembuka di acara DPS-nya kita sahabat Stara. Jadi yang mau dilanjutkan untuk diputarkan lagu-lagunya sahabat Stara, silakan bergabung saja langsung di 08-2231-1070, di 08-2231-1070. Ditemani oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata, dan juga ada Habut Obat Herbal Ramon Arab yang paling ngetop. Oke, sambil menunggu sahabat Stara Radio Banjarnegara untuk bergabung di pagi hari ini, biar semakin hangat suasananya, kita nikmati lagu-lagu yang sudah Uni siapkan di dalam playlist. Kita mulai dari Ivan Los dengan judul Full Senyum Sayang.

0: Ayo Jiro. Ayo Jiro.
1: Senyum sayang.
0: Er, aku jagani buri er, kemudian orang aku er.
1: Sayang,
2: hei, senyum hei.
3: Awar, terus.
4: Sayang senyum boy.
0: Hei, dah kikongono terus. Waduh, lah kok orang isang ki? Lah kok piye ki? Iki piye ki? Lah kikong kepotong ini tau.
1: Wah, kalau ini kentir.

0: tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini, Bu. Ibu cek sendiri nih. Nih, tuh.
0: Mana?
1: Tuh.
0: Iya Allah. Berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah.
0: Astagfirullah, rugi dong kita, Pak.
1: Ya.

0: jadi abaikan.
1: Iya pak, maafin ibu ya. Mulai sekarang ibu mau rutin minum Vitama deh. Solusi kesehatan mata kan ya pak.
0: Awah basi.
1: Rugi dong kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutok, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Oti

Gen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di DPS yang menemani Sama Sari hingga pukul 10 dan tentunya disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Jangan lupa rutin konsumsi vitamin ya sahabat Stara, apalagi di era modern yang semua serba digital, tentunya kita harus banyak-banyak memberikan nutrisi yang baik untuk mata supaya tidak gampang terkena virus atau bakteri, atau lebih tepatnya kita bisa terhindar dari radikal bebas. Vitama juga bisa untuk pengobatan ya, yang memiliki keluhan seperti mata suka buram, suka gak nyaman, ganjil, perih, kemerahan, berair. Nah, langsung disalusin dengan Vitama yang sudah sepakai dengan Vimata, sudah ber-BPOM dan bersertifikat halal, tersedia di setiap apoteknya. Banjarnegara Purbalingga, setiap apotek sudah ada, baik dari kawasan Karangkobar, Wanayasa, Kalibening, Batur ya, terus ada juga di Pejawaran, ada juga di Banjarnegara Kota, di Banjarmangu, Wanadati, Tapen, Rakit, Punggelan, terus ada di Mandiraja, ada di Bawang, ada di Purwonegoro, ada di Klampok ya, tersedia juga di kawasan Pagedongan, ada juga di Sigaluh, dan juga sudah tersedia setiap apoteknya. Di Purbalingga juga sama ya sahabat Setara, sudah tersedia setiap apotek, ada di Merebet, ada di Kemangkon, ada di Bukateji, ada di Purbalingga Kota, kemudian ada di mana lagi nih, ini gak terlalu hafal sih ya daerah Purbalingga, tapi yang pasti setiap apoteknya sudah tersedia. Yang memakai slip COD juga bisa COD akun TikTok Stara Radio Banjarnegara. Info lebih lengkap hubungi di 082231170 di 082231170. Oke sahabat Stari yang sudah bergabung bersama Uni di acara DPS, bakal Uni sapa. Kita mulai di sini dari Mbak Yanti di Bilangan Klampok yang sudah bergabung di acara Dangdut. Selamat pagi menjelang siang Mbak Uni, pagi jelang siang juga. Hadir lagi minta tembangnya Boro-boro dari Mala Agata. Dan salamnya buat semua pendengar Stara Banjarnegara, buat Mbak Uni matur suwun anggi. Kemudian dia bergabung melalui telepon, kita sapa terlebih dahulu ada Bapak Pariyono di Wonosobo. Assalamualaikum Habutop.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habu top obat herbal ramuan Arab yang paling top, Marco top.
0: Marco top, Bapak Pariyono.
1: Oh top. Ya, apa kabar Mbak Uni?
0: Baik, Bapak Pariyono kepripun kabarnya Bapak Pariyono?
1: Alhamdulillah sehat baik.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi masih dingin nih.
0: Sama di sini juga dingin Pak, di situ sampai berapa derajat Celcius kalau pagi
1: ini? Enggak ngecek ini tadi, enggak.
0: Oh,
1: berapa
0: enggak ngecek
1: tuh
0: ya. Iya, oke, enggak apa-apa.
1: Iya.
0: Pak, sing jelas
1: lagu Mbak Uni.
0: Boleh lagunya apa?
1: Lagunya Selendang Biru aja.
0: Selendang Biru ini versi yang siapa biru ini?
1: Ya terserah, pokoknya Selendang Biru lah.
0: Ya udah, baiklah. Udah kayak perempuan aja jawabannya, iya. Terserah.
1: Iya. Salam-salam ya Uni. Salamnya buat Pak Sojek. Ini Pak Sojek enggak lama enggak ini atensi ya?
0: Kemarin telepon.
1: Oh, kemarin telepon.
0: Iya. Jam berapa berarti itu ya?
1: Oh, berarti sehat ya. Syukur alhamdulillah lah.
0: Iya, katanya alhamdulillah udah mulai sehat.
1: Oh, syukur alhamdulillah ya buat Pak Sotik, Pak Kasmuri, Pak Taryono, Pak Heri, terus buat Bang Dori, Bang Ridwan, Bang Sentilan, Pak Jumati, Pak Jumatikasi, buat Abineon, buat Bunda Titin Wardani, buat Mama Ines yang di Purbalingga, buat Mbak Runta, Mbak Mega, Mbak Yanti, Mbak Nadila, Mama Yas, Mama Putri, Mama Zidan, Mama Cemplon, terus Mama Intan, Mama Bintang, Mama Pelangi, buat Mama Kulsum, Mama Kultun, dan semua penggemar Setara Panjar FM di mana saja berada.
0: Oke, baik Pak.
1: Untuk Mbak Uninya, selamat tugas sampai tuntas nanti, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, pul barokah.
0: Amin ya robbal alamin. Ya. Doa yang baik kembali ya Pak Pariyono.
1: Sama, terima kasih atas doanya.
0: Okay.
1: Ya gitu aja Mbak Uni, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut di belakangnya ada yang bergabung. Aduh, utuk-utukan gitu ya. Ini yang paling tadi pertama bergabung kita sapa ada Bapak Saka. Assalamualaikum Habutop.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutop herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
0: Good ya Bapak Saka ini. Anggi betul betul.
2: Ini Mbak Uni atau Mbak siapa?
0: Mbak siapa coba?
2: Mbak Uni ya?
0: Iya benar sama Uni. Oh.
2: Ini pagi-pagi. Mas Kosong mau ikutan ya Mbak?
0: Boleh boleh. Mau minta lagu apa Pak Saka?
2: Dari kami ada Mbak.
0: Kenapa?
2: Teti Vera.
0: Teti Vera?
2: Iya.
0: Dengan judul apa?
2: Ya, masih kurang atau yang sedang-sedang saja.
0: Oke, jadi maunya
2: ada nggak, Pak?
0: Ada, Pak. Nah, kok masih kurang? Oke, baik. Itu ya berarti ya.
2: Jangan tanya gitulah, Mbak.
0: Baik, itu nanti yang diputar.
2: Mbak ini sehat?
0: Alhamdulillah, sehat. Tur ngantuk.
2: Oh, iya. Padahal masih dingin apa Mbak?
0: Oh iya, di sini masih dingin.
2: Di situ berapa sih derajatnya?
0: Tadi pagi tuh sampai 16 derajat, sekarang 18.
2: Oh, masih sekarang dingin. Di sini ya lumayan 26 Mbak.
0: Oh, di sini oh udah 20 nih. Tadi masih yang oh, iya. Sebelumnya. Udah 20 nih.
2: Salam-salamnya Mbak ya.
0: Boleh.
2: Untuk semua pandemen setara FM. Maaf saya belum hafal, belum bisa menyebutkan satu persatu. Oke, dan yang jelas untuk Mbak Uni dan kawan-kawan, semoga senantiasa dimudahkan urusannya oleh amin. Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Dan selamat bertugas, mudah-mudahan sampai tuntas nanti. Sampai jam berapa nanti Mbak ya?
0: Uni sampai jam 10, nanti dilanjut sama Mbak Deta.
2: Terus? Dilanjut siapa ya?
0: Mbak Deta.
2: Oh Mbak Deta.
0: Iya, itu Mbak Deta.
2: Pertama nanti. Kali dulu ngobrol sama Mbak Deta.
0: Oh gitu, wala iya.
2: Berarti. Iya pernah saya itu.
0: Oh ini Pak Saka dari mana sih salah. Ini?
2: Apa?
0: Pak Saka dari mana ini?
2: Banyumas.
0: Oh dari Banyumas, oke baik.
2: Ya, madan kota pinggiran lah Mbak.
0: Oh mending kota pinggiran ya daripada pinggiran banget.
2: Iya ya Mbak ya.
0: Oke.
2: Terima kasih Mbak ya.
0: Nggi, sami-sami.
2: Saya nunggu lagunya ya Mbak ya.
0: Siap.
2: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, ada Bapak Saka yang sudah bergabung melalui telepon. Kemudian tadi juga ada Bapak Pariyono dari Wonosobo yang sudah bergabung melalui telepon. Untuk penelpon yang lain ada Mama Putri. Kemudian tadi yang keangkat ada Mbak Titin. Bisa di sesi selanjutnya ya. Dan kita nikmati dulu lagunya. Kita mulai dari requestan Mbak Yanti di Bilungan Kelampok tadi dengan judul Boro-boro. Boro-boro dikangenin atau boro-boro di gimana ini? Oke, baiknya kita dengerin lagunya aja ya, tapi setelah satu iklan berikut ini, jadi mohon bersabar.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
5: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
4: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
5: Iya, benar sekali, Pak.
4: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya Bapak?
5: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, Sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
4: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak, ya.
5: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
4: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
5: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
4: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak, ya.
5: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
4: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh Moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
2: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
1: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
2: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana?
2: Perkenalkan, nama saya Bu Rumini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu?
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu.
2: Mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu. Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, masih perubahan di dalam
2: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah, Ibu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Ya, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini.
1: Karena Vitama.
2: Insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu. Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100 Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: Masih di 93 Kompas Tara di Banjarnegara, selalu di hati bersama Oni tentunya di DPS yang menemani sahabat Tara hingga pukul 10. Dan disponsori oleh Vitamas Solusi Kesehatan Untuk Mata dan juga Habu Obat Herbal Ramon Arab yang paling ngetop produk natur yang tersedia di setiap apoteknya Banjarnegara Purbalingga dan tentunya sudah ber-PPOM dan bersertifikat halal. Oke, sahabat Tara yang mau bergabung di 08223110 di 08223110 dan yang sudah bergabung siap untuk disapa. Di sini ada yang bergabung melalui telepon. Kita sapa ya. Assalamualaikum, Vitama.
1: Vitama, apa salahku untuk Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Mbak Uni cantik.
0: Pagi menjelang siang juga Ibu Titi Luwardani.
1: Ya, gimana kabarnya Mbak Uni cantik?
0: Alhamdulillah baik kabarnya ini.
1: Aku mau minta lagunya. Mm-hmm. Ya ada mungkin lagi. Ya ada mungkin lagi. Antara teman dan kasih.
0: Oke, baik. Nanti dicari dulu ya.
1: Oke, tak tunggu. Salam buat Pak Pariana tadi ya, Mas Pak Jumlah Siang. Juga salam kenal buat Mas Saka, apa Om Saka? Apa Mas Saka itu yang tadi yang tanya Mas?
0: Ada Pak Saka sih ya.
1: Iya, kan suaranya kayak masih remaja sih.
0: Apa iya Bu?
1: Iya.
0: Ya udah berarti
1: salam Mas Toti, Mas Jumati, Mas Jumati Kasih, Apineon, Pak Kasmuri, Umah Amami, Bang Dori, Mas Eri di Banyumas juga. Terus salam buat Mas Farta sama Mbak Ihe di Jatiwalang Kepumen. Terus buat Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mbak Umi Kulutung, Umi Kulutum, Mbak Mines, Mama Mines udah ya. Terus buat Bunda Hanum, Mbak Megawati, terus buat Mas Petran, Mas Herman, Mas Cetno, pokoknya buat semuanya. Obat Tetara Banjar yang selalu di hati, Mas Pagi, Mas Siang. Tetap sehat, panjang umur, panjang rezeki, barokah. Susah selalu dimudahkan segala urusannya. Doa yang sama buat Mbak Uni cantik yang lagi bertugas. Jangan lupa aku senyum. Bahagia, sejahtera, baik hati, tidak sombong, suka menolong. Sehat dompetnya, kemar menabung.
0: Okay.
1: Pak Tunggu udah lakunya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang baik kembali untuk Mbak Titin Wardani ya. Dan ada lagi nih yang bertelepon. Wah, ini kalau sekali ada yang masuk tuh terus ya, gak ada habisnya. Assalamualaikum Vitama.
2: Waalaikumsalam Vitama, solusi untuk kesehatan mata. Halo kayak Mbak Uni.
0: Halo,
2: selamat pagi
0: Mbak Putri, pagi juga ya.
2: Iya.
0: Lagi santai nih.
2: Iya, di duduk kalau ngopi, kalau dengerin Mbak Unu.
0: Nyaman banget gitu ya. Mau lagu apa,
2: nyaman,
0: Bun?
2: Nyaman, lagunya Asmara dong, dari Happy Asmara.
0: Apa? Asmara?
2: Asmara dari Happy Asmara.
0: Oke, itu yang sama Charlie ya?
2: Iya, betul sekali.
0: Oke, baik.
2: Ya, salam-salamnya buat tadi Mbak Titin Wadani, terus Pak Pariono. Tadi satu lagi Pak Saka, Pak Saka.
0: Iya, ada Pak Saka.
2: Salam kenal, terus buat Mbak Yanti, Mbak Titin Wadani, Mbak Cemplon, Mbak Handum, Mbak Bangi, Mbak Bangi.
0: Oke.
2: Okay. Yanti, Puan, Mas Dimas, buat semuanya jadi Mbak Uni yang lagi dengarnya Tara Banjarnegara selalu okay, di hati baik. Buat Mbak Uni cantik, terima kasih atas waktunya, lagunya ditunggu dong. Semoga okay. Bahagia selalu, semangat, merdeka.
0: Merdeka ya, amin, doa yang baik kembali.
2: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup dulu ya sahabat Setara untuk yang bertelpon. Ini lanjut mau menyapa yang melalui atensi karena masih menumpuk sekali di jam 9 lewat 9 menit ini ya. Dan kebetulan sudah menipis. Kita langsung sapa di sini yang paling gasik sebenarnya tadi. Ada Kian Lesti yang sudah bergabung di acara Dangdut Pasar Senggol juga. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Selamat pagi Sobat Stara. Kialesi Hadi dari BNC request lagu Bojo Papan. Salamnya buat Mbak Yanti Kelampok, Mbak Cemplon, ada Mbak Muflihah, Mbak Izi dan Bunda Mikolto, Mama Putri, ada Mas Ridwan, Pak Sodi, Pasien Filan dan Juragan Pantun dari Pakistan. Untuk Bapak Supro dan juga ada siapa nih nomor baru juga, mungkin bisa telepon di sesi selanjutnya ya. Karena Uni nerima 2 penelpon dalam 1 sesi ya, jadi biar waktunya tidak habis banget. Oke, dan tadi udah sampai di mana nih salam-salamnya? Muflihah, Mai Zidan ya, ada Umi Kolto, Mau Putri, Mas Rituan, Pak Sondi, ada Pasien Firan juga. Oh ini udah tadi. Ada Ibu Siti KDM dan semua fans DPS di mana saja berada. Buat Baunia sehat selalu ya Mbak, dan tetap semangat, terima kasih. Bye. Ini Kian Lesti di BNC Banjarsari Nusawung Cilacap ya. Lanjut di belakangnya ada dari Sen Filan di kawasan Terminal Kalibening. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning Mbak Uni, ini ngacen DPS Dangdut Pasar Senggal Baik. Dari albumnya Bang Haji Roma Irama dengan judul Lapar atau Seni. Dan salahnya buat sahabat Setara Banjarnegara dari A sampai Z dan Bu dan Mbak Uni matur nuwun. Nggih. Kemudian lanjut ada dari Mbak Cemplon ya. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Gabung DPS Mbak, yuk dolanan geni biar gak kademen. Ala pas banget ya, karena cuacanya lagi dingin. Saya penting hati-hati, takutnya kebakar. Tapi nanti kalau kebakar lecet dikit, bisa kok langsung disultanain aja ya. Dan salamnya buat Pak Heri yang baik hati, ada Pak Jamal, ada Mbak Po, ada Pak Daryono, Pak Hamami, Pak Somadikasi, ada Pak Dukun Bejo, ada Kian Lesti, Pak Kasmuri, Pak Zaitun, Pak Soripto, Ayah Dirham, Pak Sanfilan, ada Pak Ridwan, Pak Sodik, Pak Sayan, Pak Paryono, Pak Dimas, dan Pak Suripno, dan semua pecinta Setara Banjarnegara. Buat Mbak Uni, semoga selalu dilancarkan semua yang jadi hajatnya, amin. Dan makasih Mbak, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada quotes-nya dibaca nanti ya. Kemudian di belakangnya lanjut. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini dari Mama Tegar. Selamat pagi Mbak, mau request lagu nih Banyu Areng. Saya tunggu lagunya sambil bikin emping melinjo. Aduh, tiap hari bikin emping ini ya, enaknya. Dan soalnya buat semuanya aja, terima kasih. Dari Mama Tegar Banjur Basar Bulpes ya. Lanjut, ada Kang Rituan di kawasan terminal. Oh kok terminal sih, ini di kawasan Jakarta ya. Rorotan Celincing, bener gak sih? Didengarkan dari kawasan Rorotan Jakarta. Pagi Mbak Uni, pagi merapat maning. Walah, wis lawas ora ketemu Uni ini ya Kang Rituan. Dan katanya di ontana lagu Pamer Bojo dari Rizal Todi. Dan salamnya buat Mikol Tom, Kolsom, ada Mbak Mega, Titin Wardani, Potini, Mbak Eka, ada Mbak Yanti, Mbak Cumpulan, ada Bu Mines, ada Mbak Izi dan Mama Syifa, ada Mbak Hanum di Cilacap, ada Mbak Putri, Mas Ari, Kian Lesti, Senvilan, Mas Adies, ada Pak Suripto, Ripto. Kemudian ada Pak Daryono, Abineon, Pak Sodi, Pak Jamal, ada Mas Dimas, ada Pak Somadikasi, Pak Tukiman, ada Pak Paryono, Pak Zaitun, Pak Kasmuri, Ayah Dirham, Pak Hamami. Ucapannya selamat nyambut.

0: matahari.
1: Enak aja nyomain sama jenis monyet mini. Yang penting tetap jaga kesehatan, Mas. Nih, aku saranin sih minum rutin Habutop.
0: Hah? Apa namanya?
1: Habutop, Mas. Obat herbal ramuan Arab yang alami dan bisa membantu menjaga daya tahan tubuh serta stamina dan melancarkan metabolisme tubuh. Jadi nggak bakal gampang sakit.
0: Widih, yang mendadak jadi konsultan kesehatan.
1: Semua orang juga tahu kali, Mas, Habutop mah. Udah deh, besok aku anterin belinya di radio.
0: Siap, bro.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimanah. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimanah. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kali Bombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
2: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
2: Betul, betul.
1: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
2: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya menggunakan meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
1: Oh, baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
2: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
2: Siap.
1: Oke, terima kasih, karena Habutop
2: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
1: Terima kasih. Demikian pendengar radio testimoni pada kali ini.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang Niki, nggih, Bapak konsumen dari Habutop, nggih, leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon niki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop, kula niku sakit kaki. Seluruh tubuh, seluruh kucur kaki, semua sakit sedoyo.
1: Kaki ini rasanya pripun?
2: Rasanya sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak, niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak, nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop, sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
1: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten-mboten napa dereng?
2: Berobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Mantos dugi tektu mbas obat teng ngene pak dokter mboten dedos, niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop nggih.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin
1: gitu. Nggih matur nuwun Bapak, niki testimoni Kang Ril saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perendingan RT1 RW3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Iki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kalih pesan kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula, insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
2: Nggih.
1: Amargi Habutop niku ramuan apa Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. 93,4

93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni tentunya di DPS yang menemani sahabat Tara hingga pukul 10 ya. Dengan waktu yang tinggal di 10 menit terakhir, karena sekarang sudah di pukul 9.50 menit ya sahabat Tara. Aduh, dari penghujung acara aja ya ternyata. Sebenarnya banyak lagu yang belum terputarkan, ada banyak atensi juga yang belum dibacakan, tapi ternyata sudah menipis sekali ya sahabat Tara. Jadi ya secukupnya waktu aja ya. Oke, sebelum Uni pamit, Uni sapa-sapa dulu untuk beberapa tensi yang belum Uni bacakan. Ada Pak Daryono di sini. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi. Gabung lagi, banyak teman makin hangat ya. Dan salamnya buat semua aja yang lagi stay starasnya penyiarnya. Pantunnya Mbak, waktu malam lewat jalan tol ada yang diterangi, yang masih mau menunggu nyidam pentol, jangan khawatir semua akan diberi. Mintalah gue Mbak di DPS Denok, atau kutitipkan padamu. Terima kasih Mbak, niat dan semangat. Oke. Aduh, kayaknya gak bisa diputar lagunya Pak, waktunya gak cukup ya. Karena sekarang udah di 9.51. Ada satu lagu yang belum diputarkan juga, ada Asmara ya, request dari Mama Putri. Jadi gak bisa menjanjikan untuk lagunya. Kemudian ada Beraling Saputra di Kartanegara Purbalingga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ikutan di DPS, lagunya ikutan aja. Salamnya buat Pak Kasmuri. Ada sama dikasih Mas Zaitun, Pak Pariano, Mama Mega, Mama Pelangi, dan Mbak Yanti. Semoga sehat semuanya. Dan makasih Mbak Uni cantik, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, tambah pinter, tambah cantik, dan selalu rukun bahagia bersama keluarga tercinta. Amin ya Robbal Alamin. Dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di belakangnya ada Mbak Eka Sriani. Assalamualaikum, saat pagi jelang siang non Uni. Waalaikumsalam pagi jelang siang juga. Hadir nih mau titip salamnya buat Mikol Tomi Kosom. Kemudian ada Mas Rituan, Maizi dan Bapak Zaitun, Mbak Intan, Mas Dimas dan semua aja sahabat Setara. Lagunya Cinan Bana. Lagunya enak-enak ya, tapi waktunya gak cukup nih. Oke, kemudian lanjut di belakangnya ada Suyadi di Maja Tengah Kemangkon Purbalingga. Halo Pak Suyadi, selamat bergabung ya. Semoga sampai di jam segini dari tadi menikmati setiap acara yang Uni pandu ya Pak, dan setiap sesinya tentunya. Oke deh, untuk sahabat Setara, kita nikmati dulu lagu di sini. Sepertinya ada dua lagu yang bisa terputarkan karena di sesi selanjutnya Uni bakal pamit. Di sini ada Happy Asmara, ada Asmara. Langsung kita gameboykan.

0: Ada Mas Charlie Van Houten.
1: Iya, Happy Asmara. Lagunya sesuai dengan namamu. Spesial malam ini Kediri digoyang.
0: Asik.
1: Salam dan doa buat Debbie.

Baik Sobat Setara di 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati ya. Sudah di pengunjung acara di acara DPS pada kesempatan hari ini. Dengan lagu tadi sudah terputar ada Asmara dari Happy Asmara Fat Charlie ya. Ternyata penyanyi itu benar-benar multi talent ya Sobat Setara. Bisa nyanyi pop, bisa nyanyi genre dangdut ya. Kayaknya kalau suaranya emas enak tuh enak aja ya buat nyanyi. Oke, dan sudah waktunya Uni pamit ya Sobat Setara. Sebelum Uni pamit, ada satu quotes yang mau dibacakan. Sayang banget kan kalau ada quotes bagus tidak dibacakan. Di sini ada dari Mbak Cemplon nih. Mengapa orang bijak tidak selalu banyak bicara? Sobat Setara, pernahkah kamu melihat sungai yang dalam? Ia mengalir dengan tenang, tidak banyak suara, tidak banyak percikan, tetapi justru karena kedalamannya ia mampu membawa kehidupan. Sebaliknya, air yang dangkal seringkali lebih berisik, bukan karena ia lebih kuat, tetapi karena ia lebih mudah terguncang. Diam bukan berarti tidak tahu, diam bukan berarti lemah. Kadang diam adalah tanda bahwa seseorang telah belajar. Tidak semua yang diketahui harus diucapkan, tidak semua yang dirasakan harus ditunjukkan. Namun ada satu hal yang lebih dalam lagi, diam yang paling indah bukanlah diamnya bibir, melainkan diamnya hati dari kesombongan. Karena seseorang bisa saja sedikit bicara, tetapi hatinya penuh keinginan untuk dipuji. Dan seseorang bisa banyak bicara, tetapi kata-katanya lahir dari kasih sayang dan ilmu. Maka kebijaksanaan bukan tentang sedikit atau banyaknya kata. Kebijaksanaan adalah mengetahui kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Terima kasih Mbak Cemplon untuk quotes-nya. Keren banget ya Sahabat Setara. Semoga hati kita selalu bersih ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya walaupun mungkin gak mudah, tapi semoga kita ini dijauhkan dari hati yang sombong ya, yang haus akan pujian. Dan semoga ya udah yang baik-baik aja deh harapannya ya Sahabat Setara. Semoga quotes dari Mbak Cemplon ini selalu menjadi salah satu cara di mana kita harus lebih banyak apa ya? Ya semoga dari quotes itu akan lebih banyak kesadarannya. Jadi kayak self reminder ya Sahabat Setara, menjadi perenungan kita semua dalam menghadapi hidup yang seperti ini. Yang seperti apa sih ya, seperti inilah ya. Oke Sahabat Setara, waktunya ditutup ya. Aduh udah lebih nih. Jangan lupa selalu konsumsi rutin Habutop Vitama juga ya. Gunakan produk Denatur. Ada Vitapedia, ada Sultana, ada Temoro, Otipus, Madu Vitapedia yang tersedia di setiap apoteknya. Habis ini dibersamai dengan Deta di acara Campur Sari. Nanti besok ya ketemu lagi sama Uni di jam 10. Karena Uni besok masuk siang ya di acara Campur Sari sama di acara Embikan. Dan itu saja Uni tutup. Selamat hari Selasa, selamat melanjutkan hari ini. Semoga diberikan kemudahan, tetap sehat, tetap waras, tetap sadar ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.

ไอ้ผมมันเอามันดันตบ้าอ่ะเจนอ่ะเฮ้ก็ป๋าอากู

saja kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. 93

0: dinding. Diam-diam merayap ada seekor gajah. Huh, gajah ditangkap. Lah, daripada mlaku dewekan, pan meneng bukan ngendarani maling, suka ketembangan. Teganya hatimu padaku, sayang. Ku jalan, ku pulang sendiri. Lah, kayong bisane jagat katon sepi nemen sih ya. Biasanya anak becak ting sliver, buru-buru dokar ke. Dang jam kayak kia anak bocah sekolah pada mangkat aja. Dia kayong jagat itu nih kayong rame. Tapi batun-batun baik pada sekolahnya jalanan.
1: Mas Takyun.
0: Suara apa kek?
1: Mas.
0: Suaranya bong wadon. Bengi-bengi kapennya kan nang wit-witan. Kayu ngelak pegawaian maning mbak.
1: Mas. Meneo.
0: Mau ah. Aku kan balik sing Jakarta kesel.
1: Mas. Meneo. Kenal aku ora mas.
0: Ya ora kenal. Aku ora kenal. Memang sampean siapa? Bengi-bengi uncang-uncang nang wit peringin. Pakaiannya serba putih long dress maning. Ayo tuku numpah jek kolong dress saya anyar kemelup elup. Cebrik kak. Nganggone serba putih. Bahannya alot toh.
1: Mas Takyun.
0: Memang sampean siapa?
1: Aku.
0: Iya, sampean siapa?
1: Aku Mbak Kunti, Mas Takyun.
0: Mbak Kunti?
1: Iya.
0: Mbak Kunti. Glenn, nama panjangnya siapa? Sampean, nama panjangnya?
1: Nok Kuntilanak.
0: Kuntilanak?
1: Iya.
0: Dan ini kak? Parme kayong kaya ku melok-melok nemen ku parem sa emok dinggo kabeh bengi enok.
1: Mas Takyun, sini dong.
0: Ora ah males. Sampean bae sing mudun aku bali Jakarta kesel pan turu pan bali.
1: Tunggu ya Mas Takyun.
0: Bisane sampean prek-prek mambune minyak nyong-nyong.
1: Bisa nih Mas Takyun.
0: Iya, aku ngerti ya minyak nyong-nyong, ya noraya minyak air mata duyung.
1: Mas, Mas Takyun, sini dong.
0: Apa mani? Cik, bisa nih kayong santan belakunin ngelayang-ngelayang siapa? Kenceng temen.
1: Aku kan setan.
0: Setan? Dileng-dileng yang santan memang setan. Sikile ngambang apa orang dileng?
1: Apa iya?
0: Lah iya ngambang, kita bener-bener setan.
1: Nak kuntilanak?
0: Asem ngerti ya kuntilanak tercek kemomongan. Dasar kuntilanak, dasar.
1: Iya. Dasar Mas Takyun.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.
1: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati. Kancani Ati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat teluk mapapat setara radio Banjarnegara selalu ningati. Sugeng siang sedaya pandemen Banjar FM. Paling malik kali kulo deta ting acarane campur sari sing bukut meleketakat jos margondos kronyos kronyos. Dita yang miliki bakal ngancani sahabat setara nggih saking jam 10 dugi jam 12 siang mangke. Boten supe acara campur sari menika disponsori produk denatur kita Habutop, obat herbal ramuan Arab sing paling ngetok. Tasih saking kawasane Bandingan Karangkobar Banjarnegara, kangge sahabat setara sing badhe request lagu napa badhe kirim salam, langsung mawon WA ting nomor 082-311-00070. Ting nomor 082-311-00070. Oke, kangge ngawali tembang campur sari ting siang menika ditawonten lagu kangge ngancani aktivitas sahabat setara nggih. Niki enten lagu Ayu Adine Yuk Digleyer.

0: Caca?
1: Iya, Ma.
0: Tolong anterin pesanan nastarnya ke Bu Eni ya. Itu loh yang rumahnya samping apotek Cahaya Medika.
1: Oh, Bu Eni yang cantik itu ya? Baik, Ma.
0: Oh ya, jangan lupa Mama titip beliin Habutop sekalian ya. Di apotek dekat rumah Bu Eni. Stok Habutop kita udah habis nih.
1: Loh, emang Mama belum sembuh asam uratnya? Kok beli Habutop lagi?
0: Udah sembuh sih. Cuma Mama pengen konsumsi Habutop terus biar daya tahan tubuh selalu terjaga.
1: Oh, oke siap deh, Ma.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya.
2: Oke.
1: Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Oke, perkenalkan nama saya Pak Teguh, saking Kota Banjar, RT 3 RW 2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya. Gih. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa ya dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya.
2: Oke.
1: Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas.
1: Okay.
2: Setelah minum mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Janek ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol satu, yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Gih, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan, alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah, terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, Ge. Terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
3: Matur nuwun tasisi ting saluran hiburan dan informasi sangat telu kumapapat Setara Radio Banjarnegara selalu ningati. Tasih dak sareng detang nggih ting kawasane Bandingan Karangkobar Banjarnegara dan disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulane Habutop, obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop. Lan enten Sultana, solusi kesehatan untuk mata. Habutop adalah obat herbal yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh kita ya, sahabat Setara. Karena cuacanya lagi kemarau apalagi lagi musim Agustusan nih ya, banyak lomba-lomba nih, sahabat Setara pasti butuh tenaga ekstra ya. Kadang cuaca yang kayak gini juga bikin badan gak enak nih. Jadi sahabat Setara perlu banget nih minum Habutop. Karena Habutop tentunya obat herbal tanpa efek samping yang sudah ber-BPOM dan sudah bersertifikat halal MUI. Oke, sebelum Deta bacain atensi nih dari sahabat Setara, ada telepon dari Mbak Titin yang mau bergabung nih. Kita angkat dulu ya sahabat Setara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habutop.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Habutop, obat ramuan Arab, ngalang yang ngetop, top, top,

0: Mbak
1: Tita. Pribun Bu?
0: Status pundi Pak Wartote Mbak Tita?
1: Alhamdulillah sehat, insya Allah sehat selalu. Niki salamin nggih sinten niki Mbak Titin?
0: Kepripun?
1: Salamin nggih sinten?
0: Yes, salamnya mungkin kalau nyuwun sekare.
1: Nyuwun sekare riyen.
0: Sekare esemu.
1: Esemu.
0: Esemu Mbak Tita.
1: Aduh Jan. Oke, ini ada nanti digelayerkan.
0: Yes, mereka untuk salam kagem Pak para Yono wonten Wonosobo.
1: Di.
0: Asaka wonten Banyumas. Ugi salam kagem Mas Sumati, Mas Sumati Kasih, Abi Neon, Bang Dorni, Pak Katmuri, Hamami, Ras Kagem, Seri Wonten Banyumas, Parto, Ki Kari, Mbak Ihe, Wonten Kati Malang Kepulmen, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Putang, Mbak Umi Kulsum, Umi Kulsum, Mbak Megawati, Mama Mines, Mama Runta, Bunda Hanum, Ugi salam kagem, Mas Herman, Mas Gatno, terus kagem Pak Taryono, Pranyukini pun kagem, Sobat Para Panjar,
1: Nggih.
0: Sugeng siang, sugeng mikangetaken.
1: Sugeng siang.
0: Kagem Mbak Dita cantik.
1: Nggih.
0: Sugeng aja cuci bahan ngantos pari kula samangke, saestu kula tenggo sekare.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Oke, langsung dilanjut nih dari Mama Putri mau bergabung via telepon juga, kita angkat dulu ya sahabat Stara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutop. Waalaikumsalam. Harapkan bagi ngetop. Selamat siang Mbak Adeta.
1: Selamat siang juga Mama Putri. Gimana kabarnya nih Mama Putri?
2: Alhamdulillah, lumayan.
1: Lumayan ya, semoga lekas sembuh, lekas sehat seperti semula.
2: Amin. Terima kasih doanya Mbak Deta cantik ya, semoga sehat selalu.
1: Amin. Mau minta lagu apa nih Mama Putri nih?
2: Lagunya Kadung Tresno dari Niken Salindri.
1: Oke, Kadung Tresno nih ya. Kadung Tresno sama siapa nih?
2: Ya karo bojone.
1: Waduh karo bojone ya tentunya ya.
2: Tresno selalu. Nek karo wong liya ya bahaya, Mbak.
1: Bahaya betul. Oke, nanti dicarikan Mama Putri dari Niken Salindri tentunya.
2: Oke, salam selanjutnya buat tadi Mbak Titin Wadani. Makasih senggaranya. Bebet Yanti, Mbak Jempon, Mama Pelangi, Mama Jidan, Mbak Runtah, Mbak Mega, Mama Nimes, Mas Sentilan, Mas Tituan, Mas Kimas, Mas Odik, Papa Riono, Koka BP Wisma Mbak. Ini lagi stasiun Setara Benjar Negara.
1: Iya buat semuanya
2: selalu
1: aja
2: dihat.
1: Iya selalu di hati ya, tentunya ya.
2: Iya dong, nempel pokoknya.
1: Nempel kayak bojone nih, kayak sama bojone ya tentunya.
2: Iya betul betul.
1: Oke,
2: lagunya ditunggu ya Mbak.
1: Nggih, nanti dicarikan.
2: Terima kasih ya.
1: Sami-sami.
2: Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi udah ada dua nih sahabat Stare yang bergabung via telepon ya. Ada Mbak Titin sama Mama Putri. Yang lainnya juga banyak yang bergabung nih, tapi via WA ya. Kita sapa satu-satu dulu mungkin ya. Ada dari Pak Suyadi di Majatengah Kemangkon Purbalingga nih. Cuma absen ya, enggak kirim salam atau enggak request lagu. Jadi kita sapa aja. Sugeng siang nggih Pak Suyadi di Majatengah Kemangkon Purbalingga. Semoga sehat selalu. Oke, dilanjut nih, ada dari Bu Yanti Bilungan. Assalamualaikum Mbak Deta. Waalaikumsalam Bu Yanti. Hadir malih nyuwun tembangi Ojo Njaluk Pegat. Waduh, Ojo Njaluk Pegat nih. Salamnya Kangge Sedoyo Pandeman Setara Banjarnegara. Oke, Kangge Mbak Deta selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Amin, matur nuwun. Disusul oleh Sen Villan nih dari kawasannya Terminal Kalibening Banjarnegara pastinya. Oke. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati, pastinya tetap di hati ya. Lanjut maning Mbak Deta ting acaranya Tembang Campur Sari. Oke. Dari albumnya Dedi Pitak, judulnya Jenderal Sudirman atau Perawan Pabrik. Perawan Pabrik ini kayaknya lagu ngapak ya, dari Purbalingga atau mana nih kayaknya. Kita kayak pernah denger nih lagu Perawan Pabrik nih. Karena mungkin Deta kurang update ya buat lagu-lagu campur sari nih, karena biasanya lagu campur sari ini diputerin sama bapaknya Deta nih. Oke, kirim salam ini buat sahabat Setara Banjarnegara, semoga dimanapun berada, semoga tetap sehat, waras, selamat kabeh. Dan buat Mbak Deta matur nuwun, sami-sami. Oke, satu lagi nih, ada dari sahabat Sarah yang mau bergabung via telepon, ada dari Pak Pariono. Yang bahasa Jawanya jos banget ini. Kita angkat dulu ya sahabat Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habu top.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habu top obat ibar ramuan Arab yang paling top markotop.
1: Oke, sugeng siang Nge. Pak Pariono.
3: Sugeng siang.
1: Sehat nggih Pak?
3: Kesipun,
1: alhamdulillah, kulo sehat niki. Pak Pariono sehat nggih?
3: Alhamdulillah, kulo sehat.
1: Alhamdulillah, nggih. Niki badhe nyuwun sekar nopo niki Pak?
3: Nyuwun sekaripun gubuk asmoro.
1: Gubuk asmoro, waduh. Oke, nanti dicarikan.
3: Salam-salam ipun Mbak.
1: Nggih, monggo.
3: Salam ipun kagem Pak Soti, kagem Pak Kasmuri, Pak Daryono, kagem Pak Heri, kagem Pak Saka, kagem Pak Jamal, kagem Bang Dori, Bang Ridwan, Bang Sentilan, Bunda Titin Wardani, Bunda Anum, kagem Mama Putri, Mama Jidan, Mama Cemplon, kagem Mama Intan, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mama Kulsu, Mama Kultum, kagem Mbak Mega, Mbak Runta, kagem Mbak Nadila, kagem Mbak Yanti, kagem Mbak Eka, kagem Bunda Mines, lan kagem sedoyo pandemen campur sari Setara Bumen FM wonten ing pundi kewala tanpa kapiji.
1: Nggih, oke.
3: Kagem Mbak Detanipun juga menyicipan ngantos paripurna samangke mekaten sahwinantu suparayu widodo kalis ing sambikala.
1: Nggih, amin, matur suwun Pak Pariono.
3: Nggih, sami-sami Mbak. Mekaten mawon, matur nuwun kalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi udah dibacain ya, 2 atensi via WhatsApp dan 3 dari via telepon. Mungkin buat atensinya, buat sahabat Setara yang mau bergabung, bisa bergabung di acara selanjutnya, nanti kita bacakan di acara selanjutnya ya. Biar gak memakan waktu yang lama nih, kita langsung aja gelayerkan lagu requestan dari sahabat Setara yang tadi udah Deta sapa. Ini yang pertama nih, ada judulnya Es Semu dari Montus. Oke yuk, digleyer.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar, Madukara.
1: Blitar, Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya iya. Terus langsung beli?
2: Ya, pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba, kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges, Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk seterus-terus semua. Bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri efek dari minum Habutop itu, sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

Dengerin nih beberapa lagu requestan dari sahabat Stara ya, yang requestannya belum sempat diputerin, nanti insya Allah pastinya masih dalam antrian. Oke, sebelum lanjut ke lagu selanjutnya nih, Dita mau sapa-sapa dulu sahabat Stara yang sudah bergabung via WhatsApp. Oke, ada dari Mama Cemplon nih. Dari Mbak Cemplon ya. Assalamualaikum, siang Mbak Dita. Waalaikumsalam, sugeng siang ugi nggih Mbak Cemplon. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Cemplon derek gabung sekaripun lintu saking ini Ken Salindri utawane ajining diri. Oke, ini lagi terniken-niken nih dari tadi ya, requestannya niken-niken, tapi emang bagus sih ya lagu dari Niken itu. Masih muda tapi suaranya benar-benar joss banget, apalagi kalau dia bawain campur sari nih, ngena banget dia lagunya. Oke, salamnya kangge Mbak Yanti, Mama Syifa, Mama Pelangi, Ibu Umi Kultum, Mama Putri, Ibu Titin Soma Gede, Ibu Mega, Ibu Mines, Mbak Eka, Mbak Ezidan, Pak Tini, Ibu Titin Wardani, dan sedoyo pandemen Stara Banjarnegara. Oke, kakak Mbak Dita mugi dinten punika full keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan remehkan hati yang masih mampu tersenyum setelah lelah, masih mampu bersyukur setelah diuji, dan masih mampu berbagi kehangatan kepada orang lain. Sebab seringkali, orang yang paling menguatkan sekitar sedang berjuang menguatkan dirinya sendiri. Semoga Allah selalu menjaga langkah setiap sahabat Stara, melampangkan urusannya dan menguatkan hatinya saat sesak, dan menghadirkan lebih banyak alasan untuk tersenyum daripada untuk bersedih. Oke, tadi itu kata-kata dari Mbak Cemplon ya buat sahabat Stara semua. Mungkin termasuk buat Dita juga nih. Bagus banget, selalu bagus nih kata-kata dari Mbak Cemplon ya. Terima kasih Mbak, sami-sami. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku kan bakal. Oke, di belakangnya Mbak Cemplon disusul oleh Pak Somadi Kasih nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Sugeng siang Mbak Dita, sugeng siang Ugi Pak Somadi Kasih. Pak Somadi Kasih nih dari Kartanegara hadir di campur sari lagune Dalan Anyar. Dari Didi Kempot pastinya. Salamnya kagem sedoyo sahabat Stara, sugeng siang. Kagem Mbak Dita, sugeng ngayai tugas lan mugiyo tansah sehat. Amin. Matur nuwun nggih Pak Somadi Kasih. Matur nuwun Mbak Dita, nggih sami-sami. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Jaga. Oke, di belakangnya lagi nih ada dari Mama Pelangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Non Deta, sugeng siang Ugi, Mama Putri. Mama Putri nyuwun sekare sewu kuto saking Didi Kempot. Oke. Lagu yang terkenal dari dulu dan sampai sekarang selalu terkenal dan masih terkenal ya. Karena baik lagunya ataupun penyanyinya selalu bagus tentunya. Oke, cawel-cawele kagem Mbak Titin Wardani, Mbak Yanti, Nok Putri, Ibu Mines, Mbak Runta, Mbak Cemplon, Mbak Mega, Mama Syifa, Mama Putri, Mama Zidan, Ibu Juwarni, Pak Pariono, Mas Abineon, Pak Sukro, Pak Kisno, Pak Jumadi Kasih, Pak Kasmuri, Bang Dori, Mas Dimas, Bang Sayan, Pak Ridwan, Miss Bah Channel, Mbak Ika. Oke, okay. Kagem rencang-rencang Stara sehat-sehat nggih, kagem Mbak Dita sugeng makaryo. Anggi matur nuwun Mama Pelangi. Waduh.
kangge sahabat Stara sing dereng bergabung, dereng request lagu, dereng kirim-kirim salam, langsung kirim mawon ke nomor 0822 311000.

0870. Pastinya kalau masih ada waktu, pasti ya disapa dan digelirkan requestannya sahabat Stara. Oke, tanpa menunggu waktu lama nih, ada requestan dari sahabat Stara, judul lagunya Perawan Pabrik. Oke, kita digelirkan yuk, digelir.

0: Kok ayam-ayam kita jadi banyak ya? Perasaan kita cuma punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10 ekor?
1: Masih sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok Pak, bener? Hah? 10 dari mananya sih Pak? Bapak nih, ada apa sih sama penglihatannya?
0: Aduh, kenapa ya Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
1: Nah, itu namanya penglihatan ganda, Pak. Alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu, Pak.
0: Aduh, bisa sembuh ya, Bu?
1: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama, Pak. Kayak Bu Le tuh, dirutinin minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma ya begitu, harus sabar, rutin, teraten minumnya. Katanya sih, Vitama bisa buat membantu mengobati penyakit mata. Mau itu katarak, rabun, presbiopi, glukoma, atau diplopia kayak Bapak.
0: Ya udah tuh Bu, beliin Bapak Vitama itu, kita ikhtiar ya Bu ya.
1: Iya Pak, nanti Ibu beliin ya sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
0: Oke.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran, Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semoga mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangkobar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting, yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Matur nuwun tasih ting saluran hiburan lan informasi sanga 3,4 Setara Radio Banjarnegara selalu ningati. Tasih sareng dita nggih ting acarane campur sari dugi jam 12 siang mangke tapi pun meh rampung niki nggih.
1: Kumbang idam sari.
0: Oke, tadi kita juga sudah mendengarkan azan zuhur. Ini waktunya kita istirahat sejenak ya. Mungkin yang lagi bekerja istirahat dulu, yang lagi beraktivitas istirahat dulu. Kita ya, isoma ya, istirahat, sholat dan makan. Oke, terima kasih buat sahabat Stara yang sudah menemani Deta nih dari tadi jam 10 sampai jam 12 ya di acaranya Campur Sari. Yang sudah kirim-kirim salam, yang sudah request lagu, terima kasih banyak. Karena semakin banyak sahabat Stara yang bergabung, semakin semangat juga nih Deta nemenin kalian. Oke, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 11 lebih 52 menit nih. Tanjinya 8 menit lagi, udah jam 12. Acara campur sarinya sudah mau selesai ya. Dita juga mohon maaf buat sahabat Stara nih kalau Dita memandu acara campur sarinya menemani kalian nih. Bahasanya masih campur aduk ya antara Jawa Indonesia. Atau ngomongnya gak jelas, kadang belibet nih. Atau dalam pengucapan banyak yang berlebihan atau banyak kekurangan, Dita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan Dita selalu meminta maklum kepada sahabat Stara karena Dita tentunya masih belajar di sini. Semoga sahabat Stara memaklumi ya. Oke, nanti untuk penutup acara tembang campur sari ada judulnya Kadung Tresno nih, requestan dari sahabat Stara ya, tentunya yang dibawakan oleh Niken Salindri. Oke, mungkin dari Deta cukup. Deta pamit undur diri dan nanti Deta bakal kembali lagi ya dari jam 1 siang sampai jam 3 sore tentunya di acaranya MBK. Gak keliru lagi ya, gak kayak kemarin harusnya MB kok malah Tarling ya. Aduh, parah nih Deta nih. Oke, mungkin dari Deta cukup sekian. Deta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Treleng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak, berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak, jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: baru saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati.
1: Campursari Kancane
0: di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Alfaris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimana Wetan, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimana dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimana, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Sarip, gak enak amat mukanya ditekuk gitu. Ada apaan?
1: Ah, berisik, Cok. Aku lagi darah tinggi nih.
0: Hus, santai, men, santai. Sini, sini, sini. Masuk dulu ke rumah.
1: Lah, mau ngapain, Tok?
0: Udah, masuk.
2: A few moments later.
0: Sini, duduk dulu. Tak kasih habu, Tok. Mumpung lagi baik nih. Terus mumpung lagi ada rezeki juga. Nih, aku kasih yang 50 kapsul ya.
1: Lah, kok obat?
0: Lah, katanya darah tinggi. Ini tuh bagus buat melancarkan peredaran darah. Baik anemia atau darah tinggi, sebaiknya minum habu top.
1: Kalau itu sih aku tahu. Dan bukan cuma itu, banyak juga khasiat yang lainnya. Tapi bukan darah tinggi penyakit, Toto.
0: Lah, terus?
1: Lagi emosi. Ini ayam gak tahu pada kemana, gak pada pulang, emak udah ngomel-ngomel.
3: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigalu, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mau diperkenalkan dulu mungkin Bapak?
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT 3 RW 3, Desa Sambang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
1: Di Banjarnegara tentunya ya, Pak ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana, Bapak?
2: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus kliengan seperti itu, Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli, Pak.
1: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin, Pak?
2: Alhamdulillah, Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini, perubahannya drastis sekali, Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu, Pak.
1: Jadi ada perbedaan, jadi lebih baik ya, Pak ya?
2: Sangat ada perbedaan, Pak, untuk menjadi lebih baik, Pak.
1: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini, Pak?
2: Ya, untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering kliengan, terus sering capek, bisa dicoba, Pak. Bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya, silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu, Pak.
1: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus tiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kompakkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Punjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara, RT 01 RW 01, nomor 43, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican, RT 14 RW 04, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Penican, dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke, masih bareng Detan.

0: Ini apa baru beli vitamin mata, cu? Coba bacain aturan pakainya. Mata abang nggak jelas, nggak punya tulisan kecil banget.
1: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
0: Iya, benar, cu. Aman nggak ya, cu?
1: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor POM-nya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor POM-nya. Coba aku cek dulu ya nomor POM-nya di webnya BPOM.
0: Iya, sok cu, sok.
1: Ada nih, Bah, udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
0: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata teh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
5: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
4: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

Terima kasih masih di 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Tentunya masih bareng Deta ya di acaranya MBK dari jam 1 siang sampai jam 3 sore nanti. Dan masih dari kawasannya Bandingan Karanggobar Banjarnegara yang disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk

Oke, asik juga nih ya dengerin Embek nih di siang-siang yang panas ini. Sahabat Setara lagi pada ngapain nih? Udah pada makan belum nih siang-siang? Jangan lupa makan ya sahabat Setara biar tetap semangat nih walaupun panas cetar begini ya. Tetap harus semangat dong pastinya. Apalagi ditemenin lagu-lagu Embek nih ya. Biar tambah semangat aktivitas sahabat Setaranya, oke? Langsung aja nih kita mau apa ya? Mau sapa-sapa sahabat Setara yang udah bergabung. Ini ada dari siapa nih? Nomor baru ya, belum disimpan nih nomornya. Assalamualaikum Mbak, waalaikumsalam. Salam kenal dari Pak Wahyu Jetis Purbalingga, oke? Dari Purbalingga request lagunya Ikut Aja. Salamnya buat semua pendengar Setara Banjarnegara. Oke. Matur nuwun dan merdeka. Waduh, merdeka nih ya. Suasananya merdeka banget ini emang ya 17-an apalagi di mana-mana lagi banyak lomba nih. Di jalan juga ya banyak banget nih umbul-umbul terus apa namanya tuh? Bendera terus pada orang pada ngecat jalan banyak banget nih. Oke, selanjutnya nih kita mau nyapa ada dari Senvilan, Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Oke. Lanjut maning Mbak Deta ning acarane tembang Embek. Minta lagunya Kutut Manggung utawi Dawet Ayu Banjarnegara. Siap nanti digelirkan gih. Kirim salamnya buat sahabat Setara Banjarnegara semua dimanapun berada. Dan buat Mbak Detarnya matur nuwun. Sami-sami. Terus biasanya nih kalau di daerah Karangkobar ya, di daerahnya Deta nih, biasanya kalau Agustusan nih banyak banget ya yang pentas-pentas Embek.

Oke, selanjutnya nih ada dari Bu Yanti Bilungan. Sugeng siang Badeta, sugeng siang ugi nggih Bu Yanti. Hadir malih nyuwun tembangi jarum-jarum nopo sambel kemangi. Oke, siap. Salami kangge sedaya pandemen setara Banjarnegara. Kangge Badeta matur suwun. Sami-sami. Oke, langsung aja ya buat sahabat setara yang sudah bergabung, nanti Deta bacain atensinya di sesi selanjutnya. Oke, kita dengerin lagu dulu nih. Ada judulnya Ali-Ali dari Calung Banyumasan, yuk digeleyer.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengkonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengkonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengkonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengkonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya,
2: Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bareng Deta nih ya di acaranya Embek dari jam 1 siang sampai jam 3 sore, tentunya dari kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara. Dan disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke, tadi kita udah dengerin ini ya lagu requestan darinya Mas Envilan sama dari Bu Yanti Bilungan nih. Ada apa tadi ya, sambal kemangi sama Dawet Ayu Banjarnegara nih. Waduh, asik banget nih ya. Tapi jangan mendem dulu dong sahabat Setara, karena acaranya masih lanjut sampai jam 3 sore nanti. Buat sahabat Setara yang belum bergabung nih, yang mau kirim salam atau mau request lagu, bisa langsung WhatsApp ke nomor 0822-311-000-70. Sekali lagi di 0822-311-000-70. Oke, kita mau sapa-sapa nih sahabat Setara yang sudah bergabung. Ada dari siapa nih? Nomornya masih belum di-save ya sahabat Setara. Oke, kita bacain aja nih. Shalom Kak Penyiar, aku Yoram Rinaldo dari Cijantung, Jakarta Timur. Halo Kak Yoram, jauh banget ya dari Jakarta Timur nih, gabung di acara MB, waduh. Asli orang Jakarta atau orang Jawa nih? Kalau orang Jakarta kayaknya nggak tahu ya, asing sama lagu MB ya. Oke, gak apa-apa sambil mengenal budaya Jawa juga ya, apalagi budaya Banyumasan nih. Oke, aku mau request lagunya Wijaya 80, judulnya Terakhir Kali. Oh, mungkin nanti requestannya bisa diminta lagi, diputarkan lagi di acaranya Beres Bebas Request nanti sore bersama Mas Sute ya. Oke, kirim salamnya buat semua pendengar radio yang memiliki interdominasi gereja tubuh Yesus Kristus sedunia bersatu tanpa terkecuali. Ini khusus buat Bang Friendly Tiwa yang tetap semangat dalam pelayanan, amin. Terima kasih Mbak Penyiar dan Tuhan Yesus memberkati. Oke, lanjut nih, di atasnya ada siapa? Ada dari Mbak Eka nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Nondeta. Selamat siang juga ya Mbak Eka. Mbak Eka mau titip salam nih buat semua sahabat Setara. Lagunya Alun-Alun Batu Raden buat Nondeta, selamat bertugas. Oke, terima kasih. Nanti dicarikan lagunya ya, siapa tahu ada nanti digelayerkan. Kalau nggak ada mungkin mau request lagu lain, boleh dong WA lagi. Oke, di atasnya nih disusul oleh Pak Daryono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Deta. Selamat siang juga ya Pak Daryono. Jumpa lagi nih di lagunya Gending Banyumasan. Iya dong tentunya, seni imbik itu identik dengan kuda lumping. Nonton imbik yang ujungnya pada mendem nih. Waduh, iya ya, Deta juga kadang lihat nih kalau lagi ada acara imbik, Deta suka lihat ya kalau pas lagi mendem tuh. Ngelihatnya asik aja ya, gimana ya, kayak orang lagi pada nari random tapi pas gitu sama lagunya. Oke, tapi jangan mendem dulu nih, kata Pak Daryono. MB kalau habis mendem ada efek mendekati bubaran soalnya. Oh gitu ya. Soalnya kalau udah mendem terus sembuh, terus habis itu bubar, selesai nih acaranya. Oke, tapi kalau di sini enggak ya, enggak pada mendem ya. Ini minta gendingnya Mbak, judulnya Pacul Goang. Kalau gending nangis sorowit kenari ada enggak ya Mbak? Oke, coba nanti dicarikan ya. Kalau nggak ada Pacul Goang, mungkin nggak apa-apa ya Pak Daryono. Minta salamnya nih buat Pak Paryono, Pak Kasmuri, Mas Ridwan, Mbak Cemplon, Mama Pelangi, dan Meg Bidan, Mbak Yanti, dan sahabat Setara semua.
Oke, terima kasih Mbak Deta. Sami-sami, jangan lupa makan Mbak. Iya siap Pak. Udah makan nih, makanya semangat ya di acaranya MBK, apalagi ditemenin Sabah Star nih, tambah semangat tentunya. Oke, ada lagi nih Sabah Star yang baru dan bergabung nih ya. Ada dari Mbak Fia dari kawasannya Jelegong Karangkobar Banjarnegara. Gimana Mbak Fia? Selamat siang. Sudah makan belum nih Mbak Fia? Katanya request lagunya Gondang Kelly. Waduh, pecinta MBK banget nih kayaknya ya. Oke, bercanda dong Mbak Fia, nanti digelayarkan ya. Tenang aja, tetap stay tune di Star Radio Banjarnegara. Oke, langsung aja nih kita dengerin bareng-bareng ya. Requestannya dari Mbak Fia ada Gondang Kelly nih. Cus digelayar.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Iya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: Ramane kae mesti teyeng.
1: Ya jelas. Ah?
0: Ora bisa ya. Sambung war cere war.
2: Iya mbak kemauan apa sih?
1: Ijan tayang ijan kayak gunung-gunung sama. Kayak bingung banget gunung banyu nih sih.

0: Kepalaku kok suka tiba-tiba sakit ya? Tapi cuma sebelah aja nih. Nyeri-nyeri gimana gitu? Susah dijelasinnya.
1: Pas kamu sakit awalnya ada gejala nggak deh?
0: Nggak ada sih, Vel. Tiba-tiba sakit aja gitu. Tapi nggak lama sih, paling 1-2 hari nanti sembuh.
1: Oh, itu mah kamu gejala migrain aja sih, Dek. Jangan disepelein itu. Migrain juga bisa kronis loh, harus cepet-cepet diobatin.
0: Jangan bikin aku takut dong, Vel. Terus aku harus beli obat apa ya buat migrain aku ini?
1: Bukannya aku nakut-nakutin, Dek. Aku cuma gak pengen kamu kenapa-napa. Nih, kamu konsumsi Habu Top aja, obat herbal Ramon Arab yang paling top.
0: Pahit gak, Vel? Aku gak bisa minum obat yang pahit-pahit gitu.
1: Enggak dong, Dek. Ini tuh bentuknya kapsul dan gak pahit sama sekali. Karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
0: Aku mau deh, Vel. Kalau gak pahit mah, aku minum dulu ya, Vel.

0: Iya, Dek. Sok diminum aja dulu biar migrain kamu cepat sembuh.
1: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojongsari Parma yang beralamat di Bojongsari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojongsari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

Terima kasih masih di 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Deta tentunya dari kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara yang disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke, tadi kita udah dengerin ya lagu-lagu requestan dari sahabat Stara. Bagus-bagus ya. Kayaknya Deta baru mandu acara Imbik nih hari ini ya kayaknya. Baru tahu ternyata lagu-lagu Imbik asik juga nih ya sahabat Stara. Oke, kita sebagai orang Jawa ya, sebagai apa ya, orang asli Jawa tuh harus melestarikan budaya Jawa gak sih? Jangan sampai generasi muda sekarang tuh lupa sama budaya Jawa ya. Oke, kita mau lanjut nih bacain atensi dari sahabat Stara yang sudah bergabung ya. Lumayan banyak nih ya. Yang pertama nih ada dari Mbak Susi Karangdadak Pekalongan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Mbak Uni. Aduh, ini dengan Deta Mbak Uninya udah selesai nih tadi jam 10. Ditemenin Deta ya, siang yang cerah panas membahara. Waduh, apa kabarnya nih? Alhamdulillah masih sehat ya. Request tembangnya judulnya Sesal dari Elvi Sukaisi. Kayaknya ini harusnya tadi ya. Requestan tadi atau mungkin Mbak Susi lupa ya belum ngirim tadi. Oke, ini di acaranya Imbik dulu ya. Kita dengerin lagunya Imbik bareng-bareng dulu ya Mbak Susi. Oke, terima kasih. Sehat selalu. Amin. Tetap semangat. Oke, pastinya semangat dong. Oke, disusul oleh siapa nih? Mbah Utine Aiza dari Soma Gede. Waduh. Assalamualaikum, sugeng siang Mbak Deta. Waalaikumsalam, sugeng siang ugi nge Mbak Uti. Hadir siang niki Mbak, nyuwun lagune Arumbia. Salam kenal nge saking Mbak Utine Aiza dari Soma Gede Banyumas.

Oke, tadi kayaknya Arumbia udah digelirkan ya Mbak Huti ya. Oke, matur nuwun, sami-sami. Lanjut nih dari Mas Aji dari Purwokerto. Siang Mbak, hadir monitor. Oke, siap. Langgunya ngikut aja. Salamnya buat Mbak Dita, semoga sehat selalu dan bahagia. Amin, terima kasih. Sama-sama. Lanjut lagi nih, ada dari Pak Selamat Somawangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak, selamat siang juga. Aku Selamat dari Somawangi Muntang, di Jalan Mandiraja Purwasaba. Oke, lumayan jauh ya dari Karangkobar nih. Mau requestnya lagu Gunung Sari. Salam-salamnya buat sahabat Radio Stara, khususnya Pak Pariono, salam kenal. Oke, terima kasih Mbak, sami-sami. Oke, lanjut lagi nih, ada dari Pak Karsito, Tahu Kanaya. Sugeng siang Mbak. Sugeng siang ugi, hadir kia Mbak sekang Pak Karsito Tahu Goreng Kanaya. Waduh, sing ananing pasar, sing ananing Kali Pasung Sokaraja. Waduh, jauh-jauh juga ya. Sokaraja nih kayaknya identik dengan oleh-olehnya apa ya, gedu goreng ya kalau gak salah ya. Iya, arep njaluk gendinge Mbak, sing sekar gadung. Go jogetan kiye neng kene karo disambi karo goreng tahu. Waduh. Sambil goreng tahu ditemenin Sara Banjarnegara nih ya. Nanti digelirkan biar Pak Karsito goreng tahunya tambah semangat nih siang hari ini. Walaupun panas cuacanya tetap semangat ya Pak Karsito. Oke, salamnya ya buat pendengar Stara Radio Banjarnegara. Buat mbaknya selamat bertugas. Oke, terima kasih. Aja kelalen disambi ngopi disit. Nggih, mangke ngopi riyin nggih. Matur nuwun, sami-sami. Langsung aja nih ya requestannya, ada Gunung Sari. Kita dengerin bareng-bareng yuk di Glayer.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3 Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus, itu seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Ya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
1: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

Oke, matur nuwun tasting saluran hiburan dan informasi sangat teluk kompapapat Setara Radio Banjarnegara selalu ningati. Tidak terasa ya, 2 jam hampir berlalu, waktunya sudah menunjukkan pukul 2:54. Ini tandanya Deta udah mau selesai nih ya di acaranya Embik pada hari ini. Oke, buat sahabat Setara yang sudah bergabung, yang sudah kirim salam, sudah request lagu, yang nemenin Deta dari tadi jam 10 sampai jam 3 sore ini, terima kasih buat sahabat Setara, semoga sehat selalu. Dilancarkan segala urusannya dan tetap semangat dalam beraktivitas. Tentunya Deta selalu minta maaf apabila selama Deta menemani kalian nih banyak kata-kata yang kurang berkenan, bercandanya berlebihan atau ngomongnya kurang jelas nih. Deta mohon maklum karena Deta masih belajar ya sahabat Setara. Oke, sebelum acaranya selesai nih ya, nanti ada satu lagu lagi yaitu Gending Embik Pengantin Baru nih. Waduh, pengantin baru di sini kira-kira sahabat Setara yang lagi dengerin Setara Banjarnegara nih ada yang jadi pengantin baru apa enggak nih? Waduh. Oke, mungkin dari Deta cukup sekian ya. Deta pamit undur diri buat sahabat Setara nih. Bisa ketemu lagi sama Deta besok pagi dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Oke, mungkin dari Deta cukup sekian. Deta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: mendapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

93,4 Star Radio Banjarnegara mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk waktu Banjarnegara dan sekitarnya. Dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Setara di mana pun Anda berada, salam sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Setara di mana pun Anda berada. Kembali menjumpai sahabat Setara di sore hari ini bersama Sudut Setara yang akan menemani sahabat Setara selama 2 jam ke depan. Dari pukul 15 sampai nanti pukul 17 sore bersama Tebang-Tebang Dangdut Indonesia, spesial di Dangdut Nostalgia. Dan sahabat Setara bisa ikut bergabung bareng Sudut Setara ya. Sapa sore hari di 08-223-11-1070, di 08-223-11-1070. Dipersembahkan oleh Hapu Top Ramuan Herbal paling top dari Denatur Indonesia, 100% herbal alami tanpa efek samping yang tersedia di apotek-apotek terdekat Anda. Selain itu juga ada Vitama, solusi sehat untuk mata Anda. Dibuka dengan tebangnya Lewaldi, ada Jandaku yang mengawali jumpa kita di hari Selasa ini, sahabat Setara. Harinya hari Selasa di tanggal berapa sih? Ya, sekarang tanggal 11 ya. Tanggal 11 bulan Agustus tahun 2026. Majapada menuju ke 81 tahun Indonesia Merdeka Agustus 2026 yang bertepatan di 81 tahun sahabat Setara. Yang sudah mulai mengikuti lomba-lomba di Agustusan ini, selamat ya, semangat juga. Gak juara gak apa-apa, yang ikut-ikut meramaikan, ikut mengayu bagio meramaikan Pesta Rakyat di Agustus 2026 ini sahabat Setara. Ikuti dengan bahagia sahabat Setara ya, jangan narjet juara. Karena kalau narjet juara, kita hanya mendapatkan sesak di dada aja sahabat Setara ya, sakit hati gitu. Jadi ya bikin asik aja sahabat Setara ya, bersama agenda-agenda yang telah disusun oleh panitia serta pantau begin sahabat Setara ya. Ikuti dengan saksama dan dengan bahagia tentunya. Jangan pakai iri dan dengki dimasukkan tuh. Akan menjadi gak baik sahabat Setara ya. Karena nanti kalau kalah kita jadi marah dan lain sebagainya. Jadi ya bikin enjoy saja. Enjoy your life is Agustus ini. Iya sahabat Setara. Sambil menunggu sahabat Setara ikut bergabung bersama Sudut Setara di Dangdut Nostalgia sore hari ini, ditunggu ya. Kita dengerin lagunya Evita Maladuro yang berjudul Kang Mas sahabat Setara untuk Anda. Yuah Digi K-Boy.

0: belum mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama.
1: Oh.
0: Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh. Nanti ayah coba ya, Bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Suherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Suherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebenaran Mandiraja, Desa Kebenaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi dari Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Biletik Kompas, Star Radio Banjar Negara masih ditemani sejangkir kopi sore hari bersama Dodo Nostalgianya menyapa sahabat setara di sore hari ini, sahabat setara ya. Di teman ini di 08-223-11070 di 08-223-11070. Terima kasih yang sudah menyapa di apa namanya nih Wawa ya, sahabat setara ya. Di Gepoy aja di 08-223-11070. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Abu Top.
1: Waalaikumsalam, selamat sore juga. Abu Top, Bapak Terbara Menarap yang lagi ngetop.
0: Kamar kotop, Mama Putri di Madiraja, silakan masuk.
1: Tinggi. Aku ada penjelok lagu dari Evie Tamala yang maksudnya.
0: Evita Mala yang apa nih?
1: Yang tanda merah.
0: Oke.
1: Oke, salam-salam minggu. Mbak Yanti, Mbak Tewacani, Mbak Tempong, Mbak Sodik, Tempilan, Ribuan, Mas Dimas. Aku kasih saya Mas Suta, Nyaking Rognes, para Banjar Negara selalu di hati. Buat Mas Sutanya, terima kasih. Sampai boleh tak tunggu.
0: Oke, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panas, panas. Terima kasih dan selamat sore, selamat berdendang di 08-223-11070. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Abu Top. Iya, halo, selamat sore, Abu Top. Yuh, dicoba lagi nanti paling ya. Ini gak nyambung nih. Halo, halo, halo, halo, Bandung. Oke, hilang ditelan zaman ya. Star Radio Banjar Negara yang selalu diati lanjut maning maksudnya Caca dikrenyarakan dari albumnya Caca Andika judulnya Lebih Baik Buta Mata atau Gantungan Baju. Matur nuwun. Samai-samai. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir mas. Minta tebangnya Badai Biru atau Sepondok Dua Cinta. Salam buat semua pendengar Star Radio Banjar Negara. Buat mas Udenya selamat bertugas, terima kasih. Kembali kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Ute, sore juga dari Solihun di Kan Gintung Binangun. Ale, halo Bapak Solihun yang ada di Gintung Binangun. Minta lagu sing lagi ning posisiku. Lagu ini terpisah di ujung jalan. Aduh, sambung lah gampang-gampang ya wanu paling ning ujung jalan iki. Kirim salamnya buat Pak Dirun Taryono yang ada di Kerandegan, Pak Gerpelah. Semoga sehat selalu. Makasih maksudnya selamat bertugas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Adi Abang Solihun di Gintung Binangun. Selamat sore, selamat berdendang di 93.4 Star Radio Banjar Negara. Panas goreng pisang. Semoga bahagia menyertai di sore hari ini ya. Untuk para pendengar Star Radio Banjar Negara. Sekali merdeka tetap merdeka. Iya betul banget ya. Dari Megizet Lebih Baik Buta Mata menyapa Anda di jam 4 pas.

0: No.
1: Kenapa kamu angkat barang aja sampai gentayangan gitu?
2: Iya nih bos, badan saya lemas, gak ada tenaga, apalagi stamina. Hah, makin lama makin tipis.
1: Aduh, itu sih kurang suplemen namanya. Coba deh, kamu konsumsi Habutop. Kayak Pak Ujang tuh. Di usianya yang kepala 4, badannya selalu strong, selalu fit berkat Habutop.
2: Waduh, obat apa itu, bos?
1: Habutop itu obat herbal modern yang mampu menjaga kekebalan tubuh serta meningkatkan energi dan stamina. Mantap deh khasiatnya buat kita-kita yang kerjanya tuh butuh fisik yang prima. Diminum rutin 3 kali sehari 2 kapsul.
2: Belinya di mana, bos?
1: Di apotek-apotek juga udah banyak kok. Karena udah berbepom, jadi udah aman terjual bebas.
2: Oke deh, bos. Saya beli Habutopnya dan konsumsi mulai sekarang. Tapi, bos, boleh kaspun nggak buat beli Habutop?
1: No. Malah kaspun.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Adik Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa laluasa lah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya,
2: coba minum Habutop. Habutop,
1: obat herbal
2: ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
6: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, Banyumas di sore.

0: hari ini. Untuk yang masih beraktivitas di sore hari ini, lembur terus ya, yang ada di Pasar Karakubar juga yang masih belum pulang ya, di Pasar Batur, di Pasar Magentan juga, mungkin ada yang masih stay di tempat ya, di Pasar Banjarnegara apalagi sama setara ya. Tentang saja masih ditemani bersama Tebak Dadu Nostalgianya Setara dari Banjarnegara di sore hari ini. Sahabat Setara, ramaikan dong di 08223 11070, di 08223 11070, di sore hari menjelang senja. Asyik kayak lagu dulu ya. Terima kasih yang sudah ikut bergabung di sore hari ini, sahabat Setara ya. Pokoknya tetap semangat untuk sahabat Setara yang sedang menikmati sore hari ini, sahabat Setara ya. Oke sahabat Setara, kita sapa yang sudah ikut bergabung di wawanya Setara di Banjarnegara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sore juga aku, selamat di Sumawangi Muntang yang ada di Jalan Mandiraja Purwasaba. Oh, Muntang di Mandiraja ya. Oke. Request lagunya Keramat. Salam-salamnya buat penggemar Radio Setara semua. Salam kenal sama Mama Putri yang ada di Mandiraja. Selamat mendengarkan lagu-lagu dangdut. Terima kasih mas, sama-sama. Yang ada di Somawangi Muntang, selamat sore, selamat berdendang ya. Sedulurku yang ada di kawasan Mandiraja, di belakangnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio Banjarnegara, yaps, yang selalu di hati. Sorry maksudnya, sama dikasih di Kertanegara, hadir di Dangdut Nostalgia. Lagunya Orang Biasa dari Zul Anggara. Salam buat semua sahabat Setara, selamat sore. Salam buat Mas Suden yang selamat tugas dan semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih dan selamat sore, selamat berdendang. Kaki sobat kasih yang dari Kertanegara. Kopinya diserobot ki lah jan. Ki ora telepon teneng tumben-tumbenan ya. Sehat pok rika, sing sehat-sehat kayak gue ya. Di belakangnya, halo, assalamualaikum, selamat sore, Habu Top.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Habu Top, obat ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top parkos, top, masuk dekat.
0: Oke, selamat sore kembali, Mbak Didin yang ada di Kebumen.
1: Ya, cuma kabarnya masuk
0: ke... Aha.
1: Kabarnya baik.
0: Baik, alhamdulillah, luar biasa.
1: Ah, syukurlah.
0: Ya, syukurlah.
1: Aku mau minta lagu.
0: Aku nyoba.
1: Apa minta duit?
0: Minta seno karo apalah.
1: Ya, bercanda dong. Kalau lagu pasti diputer.
0: Lagunya apa nih?
1: Lagunya Teman Biasa.
0: Teman Biasa. Oke.
1: Ya, bisa enggak? Ya, kalau bisa tak tunggu. Salam buat Mas Sumati, Mas Sumati Kasih, Abi Neon, Bang Dori, Pak Katmuri, Umah Mami, Pak Maryono di Wonosobo. Juga salam buat Mas Rituan, Mas Heri di Banyumas, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mbak Umi Kultum, Umi Kultum, Mbak Megawati, Mama Mines, Mbak Runta, Nimok Tini, terus buat Bunda Hanum, Mas Petran, Mas Yatno, Umha Mami, pokoknya iya. Buat semuanya aja, sampai terkecuali yang selalu nyapa Toba Setara Banjar yang selalu di hati, semoga tetap panjang umur, banyak rezeki, berbarokah, selalu dimudahkan segala urusannya, doa yang sama buat masuk dekat dan lekut lukas, jangan lupa full senyum, bahagia, sejahtera, baik hati. Oh iya, salam buat Pak Saka atau Saka yang tadi pagi telepon di Setara Banjar. Pokoknya salam kenal. Salam bergabung di Setara Banjar, selalu di hati. Yaudah kayak gitu aja, tak tunggu lagunya. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Titin Wardini yang ada di Kebumen. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Udet. Niki kula saking Pakarsito tahu goreng kana ya, sing wonten Kalipasung Sukaraja. Badhe nyuwun lagunipun Ku Tak Berdaya. Kagem rencang-rencang kula ingkang wonten Radio Setara Banjarnegara tebu niki mawon. Kagak masuk te sugeng aji tugas ngantos paripurna matur nuwun. Sami-sami matur nuwun ugi sugeng sonten sugeng midhangetaken kalian goreng tahu kanaya. Lari semanis tanjung kimpul, lebaran habis duit kumpul, amin ya rupal ngalamin ya. Semoga sehat dan bahagia selalu. Ada yang selalu setia di 93,4 Star Radio Banjarnegara. Keramatnya dari Bang Haji Romai Rema menyapa Anda di Dangdut Nostalgia.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali, Mbak.
1: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya enggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar,

0: Duh, sebel banget ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya, Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari. Dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Tugu Larangan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Starana di Banjarnegara, masih di Dangdut Nusantara lagi bersama Mandu Vitapedia Denatur Indonesia. Sahabat Setara, Mandu Vitapedia Denatur Indonesia ini untuk anak-anak juga bisa, untuk orang dewasa bisa juga bisa, sahabat Setara ya. Nah, ini sahabat Setara, madu dengan bahan madu sari kurma, ekstrak ikan gabus dan ekstrak temulawak spesialis untuk membantu memperbaiki nafsu makan anak Anda, sahabat Setara ya. Madunya rasanya manis dong, sahabat Setara ya. Apalagi campurannya itu sari kurma ya, tambah manis tuh ya. Cobain untuk anak-anak yang nafsu makannya berkurang atau susah makan nih, sahabat Setara ya. Untuk anak-anak, ibu-ibu semuanya, madu Vitapedia Denatur Indonesia. Oke, terima kasih yang sudah menyapa di sore hari. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Uta, dari nostalgia makin bercahaya, asik. Minta lagunya Mas Tak Berdaya. Salam buat yang ikut bergabung. Terima kasih Mas Ute, semoga bahagia. Amin ya robbal alamin. Terima kasih kembali dan selamat sore Bang Daryono. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Mas Ute Zara, Mama Pelangi minta lagu Datang Untuk Pergi dari Elvi Sugesi. Salam-salamnya buat Pak Mariono, Pak Daryono, Bineon, Pak Sukisno, Ana Pak Sukro, Pak Jumadi Somadikasi, Pak Kasemuri, Pak Dori, Pak Sean, Pak Ridwan, Miss Bah Channel, Sani Filan, Mbak Yanti, Mbak Didin, Wardani, Nong Putri, Mama Putri, Mama Zidan, Ibu Mines, Mbak Cemplon, Mbak Runtah, dan semua fans Setara Banjarnegara. Buat maksudnya Sukses dan bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mama Pelangi, sehat-sehat dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Terima kasih semua yang sudah ikut bergabung di sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dari awal hingga akhir. Sekaligus sudah saya mau pamit undur diri edisi sore hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat beristirahat. Selamat menikmati waktu sore hari ini sama setara. Semoga menjadi orang yang bahagia. Amin ya rabbal alamin. Dari kawasan Bandingan Jalan Raya Karangubar Banjarnegara, sudah saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

saja kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين، أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada dasarnya agama adalah aturan. Orang yang beragama adalah orang yang hidup memakai aturan. Berbeda dengan undang-undang hukum pada umumnya, maka aturan agama ini tidak hanya berisi perintah dan larangan. Ia di samping berisi perintah juga berisi anjuran, pembolehan, pencelaan, dan larangan. Dalam bahasa yang lebih dikenal, perintah adalah sesuatu yang apabila dilaksanakan beroleh pahala, sedang apabila ditinggalkan mendapat sanksi dosa. Amalan semacam ini dinamakan amalan yang wajib. Sedangkan anjuran, sesuatu yang apabila kita kerjakan beroleh pahala, apabila kita tinggalkan tidak beroleh dosa. Amalan semacam ini dikenal dengan amalan sunnah. Pembolehan adalah sesuatu yang boleh saja, artinya boleh dikerjakan, boleh pula ditinggalkan. Dan amalan semacam ini kita sebut dengan amalan mubah. Pencelaan adalah sesuatu yang berpahala jika ditinggalkan, tapi tidak berdosa manakala dikerjakan. Dan ini dinamakan perbuatan yang makruh. Sedangkan larangan, sesuatu yang apabila dikerjakan beroleh dosa, apabila ditinggalkan beroleh pahala. Dan amalan semacam ini lazimnya dinamakan amalan atau perbuatan yang haram. Kalau agama merupakan aturan, maka konsekuensinya tentu ia berisi perintah dan larangan. Apabila perintah dilaksanakan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan berupa pahala. Sedangkan apabila larangan yang dikerjakan, Allah pun akan memberikan ganjaran yang bernama dosa. Baik pahala maupun dosa adalah sesuatu yang abstrak. Sesuatu yang tidak nampak, tidak kelihatan oleh pandangan mata yang zahir. Itu sebabnya barangkali di zaman materialistis seperti sekarang ini, orang kurang tergerak mengejar pahala dan malah kadang-kadang terangsang untuk berbuat dosa. Karena pahala dan dosa sesuatu yang tidak kelihatan oleh pandangan mata yang zahir ini. Namun sungguh pun demikian, pahala dan dosa bisa mendatangkan kebahagiaan atau kegelisahan batin. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min." Apabila perbuatanmu yang baik menyebabkan engkau bahagia, apabila perbuatanmu yang baik menyebabkan engkau gembira, dan perbuatanmu yang jahat menyebabkan engkau jadi susah, itulah tanda bahwa di hatimu masih ada iman. Artinya, belum tentu orang yang berbuat baik merasa bahagia dengan kebaikan yang dikerjakannya. Dan tidak selamanya orang yang berbuat jahat sanggup menyesali perbuatan jahatnya. Oleh karenanya, apabila iman masih ada, apabila hati masih hidup, perbuatan yang baik menyebabkan orang gembira, perbuatan yang jahat menyebabkan orang susah dan gelisah hatinya. Ini mengandung pelajaran. Sekali kita berbuat baik, jangan sekali-kali menyesali kebaikan itu. Sebaliknya, satu kali kita melakukan kesalahan, hendaknya selalu menyesalinya. Kadang-kadang dalam kehidupan, karena orang tempat kita berbuat baik itu rupanya membalas air susu dengan air tuba, kita lalu menyesali kebaikan. Lahirlah kata-kata, nyesal saya nolong dia. Ibarat pepatah katanya, nolong anjing kejepit. Waktu kejepit setengah mati kita tolongin, begitu selesai dia dari kejepitnya, malah kita digigitnya. Saudara hadirin yang saya muliakan, dalam kehidupan sehari-hari, barangkali ini kena filsafat yang disebut dorong mobil mogok. Ketika mobil mogok setengah mati kita dorong, begitu mesin hidup ditinggalkannya, kita di belakang. Sesungguhnya perbuatan kita yang baik tidak harus disesali,
Karena disesali atau tidak, toh perbuatan itu sudah kita lakukan. Dan penyesalan atas segala kebaikan hanya akan mengurangi nilai pahala kebaikan itu sendiri. Berbahagialah apabila berbuat baik, walaupun orang yang kita melakukan kebaikan membalasnya dengan kejahatan. Menyesalah apabila berbuat kesalahan, apabila melakukan dosa, karena itu pertanda nilai iman yang masih hidup dalam jiwa kita. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, jadi sungguh pun pahala dan dosa sesuatu yang abstrak, efeknya jelas, dia mendatangkan kebahagiaan atau membawa kepada kegelisahan batin di dalam kehidupan manusia. Orang di zaman materialis kurang terangsang berbuat pahala dan terdorong melakukan dosa. Kenapa? Karena pahala tidak kelihatan, dosa tidak nampak. Kalau pahala kelihatan, barangkali enggak kuat kita mikul pahala. Kalau dosa benjol, umpama tiap bikin dosa palanya benjol, barangkali sudah enggak karu-karuan kepala kita. Baik pahala, baik dosa, sesuatu yang tidak nampak oleh pandangan mata zahir, tapi yang punya efek dalam kehidupan ini. Orang yang banyak pahalanya dengan orang yang banyak dosanya, kalau dia berjalan barangkali sulit kita membedakan. Tapi efeknya dalam kehidupan ini jelas adanya. Sesuatu yang bernama pahala kita perlukan, karena hidup tidak berhenti hingga di sini. Sesuatu yang bernama dosa harus kita hindarkan, karena ada kelanjutan sesudah hidup yang sekarang ini, kehidupan dari satu pertanggungan jawab. Itu sebabnya Imam Ghazali dalam bahasa yang indah sekali berpesan, jadidis safinah fa innal bahra amir wa khuzid zat fa innas safara ba'id. Perbarui selalu kapalmu, rawat, jaga baik-baik, dandani kapalmu, fa innal bahra amir, karena sesungguhnya lautan ini sangat dalam. Satu bahasa yang indah dari tamsil terhadap kehidupan. Perbaiki kapalmu karena lautan ini sangat dalam. Artinya, jaga baik-baik hatimu. Pelihara iman dan keyakinanmu. Karena hidup ini bagaikan gelombang lautan. Tempo-tempo air tenang, tempo-tempo ombak menggila dan menggunung. Jaga iman baik-baik karena hidup penuh dengan cobaan dan ujian. Itu maksudnya. Wa khuzizat fa inna safara ba'id, dan bawa bekal yang banyak karena perjalanan hidup ini sangat panjang. Perjalanan ini sangat jauh. Kita kalau pergi keluar kota tentu saja membawa bekal. Makin jauh kota yang akan kita tuju, makin banyak bekal yang harus kita bawa. Alangkah sengsaranya manusia apabila dia akan pergi ke satu kota yang jauh, modalnya cuma nekat. Bagaimana nanti di sana sajalah. Tidak membawa bekal sebagaimana yang sewajarnya. Hal yang semacam ini, senangnya sih belum tentu, keblangsak dan susahnya sudah kebayang. Itu dalam kehidupan di dunia ini. Bagaimana kalau sudah bicara tentang kehidupan yang akan datang? Karena sesungguhnya hidup ini merupakan satu perjalanan yang sangat panjang. Sejak kita tinggal di alam arwah, pada saat jasad belum lagi diciptakan Allah, ruh sudah diciptakannya lebih dahulu. Sampai kemudian kita pindah ke alam rahim, alam kandungan ibu, untuk kemudian berpindah kepada kehidupan dunia. Dari dunia ini kita pindah ke alam barzakh. Di sana tinggal kita 100 tahun mungkin, 100 ribu tahun mungkin, 1 juta tahun mungkin, menunggu saat datangnya kiamat. Lalu dari alam barzakh pindah kita ke alam akhirat, satu perjalanan yang sangat panjang. Alangkah malangnya, alangkah sengsaranya, jika tahu kita begitu panjangnya perjalanan hidup ini, tidak ada bekal yang kita bawa. Artinya kesengsaraan, kesulitan yang bertali-tali sudah jelas akan menimpa kita. Kalau pergi kita keluar kota membawa bekal uang, membawa bekal makanan, apa bekal yang mesti kita bawa apabila kita kembali ke alam barzakh, kembali ke alam kubur, berkumpul di padang mahsyar di akhirat nanti? Nasi yang mau kita bawa, uang yang mau kita bawa,
tentu tidak lagi, karena kehidupan materialis selesai di atas liang lahat. Di saat bila masuk kita ke liang lahat, disitulah pahala dan dosa memegang peranan yang sangat penting. Maka pada pertemuan malam ini, kita akan bicara tentang pahala dan dosa itu. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Yang dinamakan pahala, kata Imam Ali Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifatnya, ma yastahiqqu bihi ar-rahmatu wal maghfiratu min Allah Ta'ala. Sesuatu yang pelaksananya berhak untuk mendapat rahmat dan ampunan dari Allah.

yang dikerjakannya. 10 kali ini pun masih dilipat gandakan dengan 7, 7 ini pun masih dikalikan 100, dan itu pun masih ditambah dengan pernyataan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah masih akan melipat gandakan perbuatan baik seseorang yang dikehendakinya. Itulah nikmatnya dalam Islam. Tetapi sebaliknya, wa man ja'a bisayyi'ati fala yujza illa mislaha. Barang siapa yang melakukan satu kejahatan, dia tidak akan mendapat balasan kecuali sesuai dengan kejahatan yang dikerjakannya. Alangkah Rahman dan Rahimnya Allah. Orang yang berbuat baik dibalas 10, dikali 7, dikali 100, masih dilipat gandakan pula. Tapi orang yang berbuat jahat tidak akan mendapat balasan kecuali sesuai dengan kejahatan yang dikerjakannya. Ini kan beda dengan sifat kita manusia. Kita ini kadang-kadang kalau dijitak membalasnya mukul. Tapi kalau orang berbuat baik kepada kita, kita enggan untuk berbuat baik kepada orang tadi. Allah tidak mengajarkan begitu. Satu kebaikan berbalas 10. Satu kejahatan berbalas dengan satu kejahatan. Maha Rahman dan Rahim Allah. Bahkan dalam Islam, niat berbuat baik saja mendapat pahala. Sedangkan niat berbuat jahat belum ditulis merupakan satu dosa sampai kejahatan itu dikerjakan oleh orang yang niat tadi. Umpamanya, saudara niat, nanti malam giliran pengajian saya mau hadir di majelis taklim. Pas datang waktu malam, hujan turun sangat lebat. Saudara berhalangan datang ke majelis taklim. Saudara sudah mendapat pahala niat. Tapi saudara niat, nanti malam kalau turun hujan, saya mau bongkar rumahnya si Fulan, saya mau curi seluruh harta bendanya. Ternyata malam, saudara tidak mengerjakan perbuatan itu. Itu belum ditulis dosa, sampai perbuatan itu benar-benar dikerjakan. Tapi lalu jangan macam-macam, kalau begitu niat aja yang baik, biar gak usah dikerjain. Niat aja pengen ngaji walaupun tidak ada niatan untuk ngaji. Allah lebih tahu tentang apa yang terdetik di dalam hati sanubari kita. Itulah sebabnya sangat dianjurkan orang untuk melakukan segala macam kebajikan. Dan dianjurkan orang menjauhkan segala macam bentuk kejahatan. Karena dia akan berefek melahirkan dosa dan pahala. Dosa dan pahala itulah alat untuk memperoleh kebahagiaan di alam kubur, di padang mahsyar, sampai di akhirat nanti. Di dunia ini mungkin segalanya bisa kita beli dengan yang namanya uang. Keamanan kita bisa menyewa petugas untuk menjaga rumah kita. Kendaraan yang mewah bisa kita beli. Udara yang sejuk bisa kita ciptakan. Siapa banyak uang, dia raja. Mungkin itu di dunia. Tapi bisa apa uang kalau kita sudah masuk ke alam kubur? Bisakah munkar nakir kita sogok? Udah karkir, jangan nanya nih, cepet. Bilasakah malaikat azab menyingkir dengan uang semir? Ternyata tidak. Untuk memperoleh kebahagiaan di sana, nilai pahala. Kesengsaraan akan kita dapat kalau kita banyak menumpuk dosa. Oleh karena itu jangan beranggapan pahala enggak kelihatan, dosa juga enggak kelihatan, biarin saja. Yang tidak kelihatan ini pada waktunya akan memegang peranan yang sangat penting. Tapi tidak cuma untuk menghadapi hidup di situ, kita lalu harus berbuat baik dan meninggalkan yang jahat, terutama juga di dunia ini. Toh pepatah bilang gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Apa yang akan kita tinggalkan setelah kita mati? Kita ingin jasad kita boleh hancur terkubur tanah, tapi nama kita ingin hidup terus, dikenang orang 100, 1000, bahkan 1 juta tahun yang akan datang. Ditulis orang dengan tinta emas dalam sejarah, tercatat kita sebagai orang baik-baik. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Lalu perbuatan apa yang bisa mendatangkan pahala itu? Saudara-saudara, semua perbuatan yang diperintah dan dianjurkan oleh Allah, yang dikerjakan dengan ikhlas, hanya untuk mencari

0: mencapai ridho Allah mendatangkan pahala. Kadang-kadang menurut pendapat kita remeh, tapi nilainya di sisi Allah besar. Itu pahala. Menghitung pahala itu hak prerogatif Allah. Perbuatan yang ringan Allah mau berikan ganjaran yang besar, itu urusan Allah. Misalnya, kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu menganggap remeh perbuatan baik walaupun kecil. Jangan merasa sulit melakukan perbuatan yang mengandung pahala. Bertemu dengan teman, muka kita cerah, berpahala. Menyingkirkan duri di jalanan, berpahala. Menolong orang yang sesat, memberitahu orang yang bertanya, berpahala. Tidak sulit kalau kita mau. Yang diperintah dan dianjurkan oleh agama, itu perbuatan yang mengandung nilai-nilai pahala. Masalahnya cuma tinggal mau atau tidak, dan dikerjakan dengan ikhlas. Bertemu teman mukanya cerah, pahala. Menyingkirkan duri di jalanan, pahala. Sedekah, pahala. Tidak berupa perbuatan, bisa berupa ucapan. Misalnya bersolawat, pahala. Bertasbih dan bertahmid, pahala. Kata Nabi, kalimatani khafifatani 'alal lisan, tsaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang enteng di lidah tapi berat di timbangan akhirat nanti. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah. Itu kan amalan yang ringan, perbuatan yang mudah saja, tapi nilainya demikian besar dalam pandangan Allah. Jadi pendeknya, perbuatan yang bernilai pahala adalah perintah dan anjuran agama yang dilaksanakan dengan ikhlas semata-mata untuk mencapai ridho Allah, itu mengandung pahala. Niat dasarnya itu harus karena Allah. Landasannya harus karena ikhlas. Bukan cuma sekedar basa-basi, tidak karena ingin dipuji orang, tidak karena mengharap tanda jasa, tapi ikhlas semata-mata. Dari perbuatan yang paling kecil dan mudah sekali, sampai kepada amalan-amalan yang besar dan memerlukan biaya yang besar, seperti melaksanakan ibadah haji, seperti jihad fi sabilillah, membangun masjid, membangun pondok-pondok pesantren, membangun pusat-pusat kesehatan, membangun jalan-jalan umum, termasuk menjaga keamanan. Jangan dikira loh, si stumbling umpamanya, menjaga keamanan kampung tidak berpahala. Kalau diniatkan ibadah, menjaga ketenangan warga supaya mereka tekun ibadah, ikhlas karena Allah, itu juga bernilai ibadah. Keluar kita dari rumah, pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang cari nafkah buat menghidupi anak istri kita, kalau diniatkan ibadah, melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, membantu orang tua sebagai anak, itu juga perbuatan-perbuatan yang mengandung pahala. Yang terbaik sesuai dengan bidang kehidupan kita. Ada orang yang dinamakan abid, ahli ibadah. Pahala yang paling baik bagi dia, banyak-banyak tahajud, sembahyang malam, wirid, zikir, tasbih. Ada yang dinamakan orang alim. Pahala yang paling baik buat orang macam ini, mengajar, menyebarkan ilmu, mendakwahkan Islam. Ada yang disebut wali, pejabat pemerintah, petugas. Amalan pahala yang paling baik buat orang semacam ini, melayani masyarakat, bekerja di bidangnya sesuai dengan profesinya. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi dengan demikian, perbuatan-perbuatan yang mengandung nilai-nilai pahala ini, bisa perbuatan yang menurut kita kecil namun punya nilai besar, apalagi perbuatan besar dengan biaya yang besar, tentu makin besar juga pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kalau kita bercermin dari ayat Quran, hidup ini kesempatan untuk berbuat baik. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Tuhan yang telah memberikan hidup dan mati kepadamu untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amal perbuatannya. Jadi tidak saya rinci, tapi cukuplah satu penjelasan global. Perbuatan yang berpahala adalah perbuatan melaksanakan perintah Allah atau anjuran Allah dengan dasar ikhlas, dengan tujuan untuk mencapai ridho Allah semata-mata. Lalu apa perbuatan yang mengakibatkan dosa itu? Saudara-saudara, dosa lahir akibat melakukan larangan Allah atau mengerjakan yang dicelaknya. Nah, para ulama ada yang membagi dosa itu menjadi dua bagian. Ada dosa-dosa kecil, ada dosa-dosa besar. Tetapi sebenarnya, ditinjau dari segi hakikatnya, kalau sudah melakukan satu kesalahan yang mengakibatkan dosa, jangan dilihat besar dan kecilnya, tapi kepada siapa dosa itu kita kerjakan. Sebab kalau dosa kita anggap satu yang kecil, orang akan terangsang untuk mengerjakan yang kecil-kecil saja. Sehingga dengan demikian, yang kecil pun akan menjadi besar kalau ditumpuk-tumpuk. Sedangkan yang besar bisa saja menjadi kecil kalau selalu diiringi dengan permohonan ampun kepada Allah. Itu sebabnya para ulama sufi, orang-orang tasawuf mengatakan, la shagha'ir ma'al istimrar wa la kaba'ir ma'al istighfar. Tidak ada dosa yang kecil kalau dikerjakan terus-menerus, dan tidak ada dosa yang besar kalau digempur tiap saat dengan perbuatan istighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma saja pada umumnya, karena dosa-dosa kecil itu lebih mudah taubatnya, dan ada janji Nabi, barang siapa yang meninggalkan dosa-dosa besar akan diampuni dosa-dosanya yang kecil-kecil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan juga bicarakan apa saja yang termasuk klasifikasi dosa-dosa besar, dengan harapan kita bisa menjaga diri, menyelamatkan diri, jangan sampai terjatuh ke dalam dosa-dosa yang besar tadi. Tetapi bukan berarti kita harus terangsang melakukan dosa-dosa yang kecil. Ah, biarin kecil ini tobatnya gampang. Ah, dosa klasteri. Ah, dosa itu kan tidak kelihatan. Lalu terangsang melakukan perbuatan dosa-dosa walaupun kecil, kalau berlarut terus menerus dia akan tumbuh menjadi dosa yang besar. Oleh karenanya, jangan sampai mengundang pengertian kalau kita membicarakan dosa-dosa yang besar lalu terangsang melakukan dosa-dosa yang kecil. Karena bagaimanapun juga, dosa kecil dan dosa besar sama dalam arti kepada Allah kita melakukan kesalahan. Dan dosa yang kecil pun kalau bertumpuk, dia akan menjadi banyak. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Ada beberapa jenis dosa-dosa besar. Jenis yang pertama, asyirku billah, syirik atau menyekutukan Allah. Dari sekian deretan dosa-dosa besar, syirik ini merupakan bapak moyangnya dosa. Dedengkotnya dosa itu syirik, menyekutukan Allah. Bahkan dosa yang lain Allah masih mau mengampuni, tapi kalau sudah syirik, menyekutukan Allah, itu sudah satu dosa yang tidak berampun sama sekali. Oleh karena itu tepat pesan Imam Ghazali tadi, jadi di safinah fa innal bahra amin, jaga iman, pelihara akidah dan dani kapal, karena hidup ini gelombang lautan sangat dalam, hidup banyak cobaan. Di dalam hidup di zaman sekarang ini, saudara bisa perhatikan, di mana tensi ekonomi tinggi, lapangan kerja sulit, persaingan hidup makin tajam, sifat egois dan individualis tumbuh di mana-mana, rasa solidaritas sosial menurun, sifat gotong royong musnah, orang mudah potong kompas, potong jalan. Ingin cepat kaya, ingin cepat naik pangkat, ingin dapat kedudukan. Kadang-kadang akidah pun terjual, akidah pun musnah, jatuh ke jurang syirik pun tidak jadi soal. Itu yang kita khawatirkan. Kalau dosa-dosa yang lain Allah masih mau mengampuni, tapi kalau sudah jatuh kepada syirik, Allah sama sekali tidak akan memberikan ampun. Dalam kaitan dengan ini, barangkali tepat sinyalemen Imam Ali itu, andai kata kemiskinan merupakan satu kepribadian, saya akan membunuhnya lebih dahulu. Artinya memang kemiskinan ini sering mendorong orang kepada jurang kemusyrikan. Tidak tahan menghadapi godaan perut akibat tensi ekonomi yang tinggi, lapangan kerja yang sulit. Iman pun jadilah ditukar dengan 3 liter beras. Akidah pun jadilah dibarter dengan 3 bungkus supermi, dengan pakaian bekas, dengan obat-obatan. Tidak jadi soal baginya mengejar kebahagiaan yang relatif singkat dengan mengorbankan kebahagiaan yang abadi. Persis ibarat pepatah, nyari jarum kampak hilang. Mencari sesuatu yang kecil, yang besar jadi sia-sia. Membela perut, mengorbankan akidah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Ini fakta. Ini kenyataan. Dan hal semacam ini tidak bisa diatasi cuma dengan ceramah, simposium, diskusi, seminar. Apalagi Nabi berpesan, solahu ummati bil ilmi wal man. Umatku hanya bisa menjadi baik, baik akidahnya dengan ilmu dan harta. Itu bahasa Nabi. Kalau bahasa kita sekarang, dengan ekonomi dan pendidikan. Ilmu, pendidikan, ekonomi, harta. Tanpa itu, sangat besar kemungkinan kita bisa menjual akidah terjerumus di lembah kemusyrikan. Maka terutama kepada saudara-saudara saya, muslimin-muslimin yang terpencil jauh dari kota-kota besar, yang kadang dalam kehidupan seharinya imannya sering digoda oleh supermi, akidahnya sering ditantang oleh pembagian beras, pakaian-pakaian bekas, obat-obatan dan sebagainya, jaga dan bentengi akidah kita. Lebih baik nyawa berpisah dari badan, asal iman jangan berpisah dari hati. Kepada adik-adik saya para remaja, para pemuda di kota-kota besar, yang iman dan akidahnya sering ditantang dengan minuman-minuman keras, fasilitas-fasilitas yang menghanyutkan, yang secara terarah dan praktis sedikit demi sedikit menggiring kita untuk keluar dari nilai-nilai akidah, hati-hati, jaga baik-baik, sebab intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain nilai iman ini. Tergelincir kita daripadanya, jatuh ke lembah kemusyrikan, jatuh ke satu dosa yang teramat besar, yang Allah tidak akan pernah memberikan ampun lagi. Ini dosa besar yang
1: pertama. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, Pak RT. Masuk, Pak. Tumben nih mampir ke sini. Ada perlu apa, Pak RT?
0: Ini, saya mau ngantar undangan buat pengajian besok malam.
1: Oh, siap, Pak. Makasih undangannya.
0: Oh iya, Bang Uji. Gimana? Istrinya udah sembuh?
1: Ya, gitulah, Pak. Asmanya masih sering kumat. Saya bingung mesti obatin pakai apa lagi.
0: Kenapa nggak dicoba aja pakai Habutop, Bang?
1: Ah, istri saya takut kena efek sampingnya, Pak. Udah bosen bolak-balik minum obat, tapi yang kerasa cuma efek sampingnya aja.
0: Tenang aja. Habutop ini obat herbal alami yang modern. 100% aman tanpa efek samping. Bagus loh, buat penderita asma, gangguan pernafasan lainnya juga, kayak TBC dan lain-lain.
1: Oh gitu ya, Pak. Kalau gitu, besok saya coba beli Habutopnya nih, Pak RT.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
5: Sallu ala Nabi Muhammad. Alangkah indahnya hidup ini. Sing banter.

0: Halo, yuk.
1: Halo, Dek.
0: Yuk, besok masuk kerja nggak? Jangan izin lagi ya. Aku udah pusing banget nih, suruh handle kerjaan kamu sehari aja keteteran.
1: Duh, maaf, Ge. Kayaknya aku masih izin sehari lagi deh. Soalnya harus nemenin ibu aku check up. Itu loh penyakit diabetes yang aku ceritain ke kamu waktu itu.
0: Oh, belum turun juga gula darahnya.
1: Udah lumayan sih. Makanya sekarang harus sering check up supaya terkontrol gula darahnya.
0: Makanya yuk, kan aku udah bilang semenjak kamu cerita, coba suruh ibu kamu konsumsi rutin obat herbal ramuan Arab Habutop. Khasiatnya bagus banget loh untuk yang punya penyakit-penyakit kronis seperti jantung, stroke, liver, paru-paru, diabetes sekalipun juga bisa. Rutinin deh konsumsi herbal Habutopnya, gak ada efek sampingnya kok. Aman, halal, dan udah BPOM.
1: Oh iya, aku lupa dulu mau tanya nama obatnya. Habutop ya? Nanti aku beliin deh buat ibu. Oh iya, tolong sampein ke bos ya, aku masih izin. Maaf banget ya, harus ngerepotin kamu.
0: Iya, ya udah deh. Kerjaan kamu biar aku handle sehari lagi. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya. Jangan lupa, Habutopnya diminum.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Utama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Saya ke rumah Bapak tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
2: Di apotek ya, saya belinya.
1: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
2: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
1: Sudah habis berapa botol Bapak?
2: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
1: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
2: Iya, ada. Memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakap. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cekho.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesukihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Parma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya Petambakan 1, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul mbak. Gak salah, emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya, siapa tahu cepet sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Wenta yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Saatnya kita ikuti acara dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

9.3 Setara Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar Setara dimanapun Anda berada. Kembali menyapa Anda di malam hari ini bersama Dangdut-Dangdut Indonesia. Dari Dangdut Nostalgia maupun Dangdut Terbaru bisa didengarkan di malam hari ini bersama Sudah Sarang sampai nanti pukul 21 malam atau jam 9 malam. Dan tentunya sahabat Setara bisa ikut bergabung dan saling menyapa. Ditunggu kehadirannya di sini ya, di WA, SMS maupun telepon di 08223 11070, di 08223 11070. Dipersembahkan penuh oleh Habuto Peramuan Herbal Arab paling ngetop dari Denatur Indonesia. 100% herbal alami tanpa efek samping yang tersedia di apotek-apotek yang tersebar di Banjarnegara dan Purbalingga. Di luar itu bisa COD, kunjungi saja TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Dengan namanya Setara Radio Banjarnegara bisa dipilih di CO dari TikTok sahabat Setara, bayarnya kalau barangnya udah sampai. Gitu sahabat Setara ya. Semakin mudah. Sahabat Setara, di tanggal 11 Agustus tahun 2026. Gimana kabarnya sahabat Setara? Mudah-mudahan baik semuanya ya, dan bahagia selalu bersama kegiatan-kegiatan Anda yang mungkin ada yang semakin slow, ada juga yang semakin padat kegiatannya.

sahabat setara. Apapun kegiatannya, semoga acara Anda, keinginan Anda dilancarkan ya. Amin ya rabbal alamin. Dan selalu bahagia bersama orang-orang tercinta di terdekat Anda. Amin ya rabbal alamin. Dibuka dengan Johnny Iskandar featuring New Palapa, ada nggak ada sahabat setara ya. Itu yang berkolaborasi Johnny Iskandar dengan New Palapa sahabat setara. Dan lagu yang lain ditunggu ya. Sembari menunggu sahabat setara ikut bergabung bersama setesara di sini, ada ayang-ayangnya dari Niken Salahindri meluncur untuk Anda, Yua di Gboy.

0: Ki, Kimarus.
1: Ada apa, Ujang?
0: Masya Allah, Ki. Aki kan udah sepuh. Nggak istirahat aja di rumah. Malah masih ke kebun jam segini.
1: Ke kebun itu udah jadi hobi saya, Jang. Dari muda sampai sekarang. Dan kalau bukan saya yang rawat kebun, mau siapa lagi coba?
0: Iya juga sih. Anak-anak Aki kan di luar kota semua. Tapi hebat loh, Aki. Badannya selalu seger, fit. Dan dari rumah ke sini kan lumayan, Ki. Aki malah jalan kaki. Jemporan deh pokoknya.
1: Makanya jangan remehkan orang tua, Jang. Asal jangan lalai menjaga kesehatan, mau setua apapun, badan tetap aman.
0: Bukan ngeremehin, Ki, tapi agak kagum malah. Rahasianya apa, Ki?
1: Lah, anu sepele, Jang. Istirahat yang teratur, makanya juga harus terkontrol. Dari menu dan porsi, rajin olahraga, ya minimal gerak lah. Supaya badan gak kaku. Dan ditambah, anak saya tuh selalu beliin saya Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Yang bagus buat menjaga kesehatan dan baik untuk kesehatan saya nih yang udah sepuh gini, biar tetap fit.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Wenta yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomart Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Kelampok, Kecamatan Purworejo, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Kelampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. 93,4

0: 9,4 Star Radio Banjarnegara menyapanya di malam hari ini, dan semoga malamnya lebih indah daripada malam kemarin, sahabat setara ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. DJ Boy, seruput kopimu, mari bergoyang bersamaku di 08-223-11070, di 08-223-11070. Halo, assalamualaikum, selamat malam, Habu Top.
1: Waalaikumsalam. Obat herbal ramuan Arab yang paling top.
0: Marco Top, porotop. Kang Jamal di Merebet Purbalingga.
1: Iya, lagi lemes ya.
0: Lemes boy sih ya.
1: Iya, keselan.
0: Keselan, walau iya dipijeti karo bojone.
1: Turu,
0: ini jadi dewek paha lah ya.
1: Oh iya Kang Sute, wes siaran ganti ya.
0: Kapan?
1: Kayak minggu tuh Mbak Uni.
0: Yo, pit kan timbok penerapos mereka.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Ya, salam kenal lah kau penyiar baru.
0: Inji. Siap.
1: Lagu ini
0: apa yang Jamal?
1: SMS, Bay.
0: SMS. Ini ya, Bang,
1: salam.
0: SMS. Oke.
1: Okay. Salam-salam ke OKP, Bay. Pendengar radio Utara Banjarnegara. Sing stalulu merungok nak.
0: Oke. Siap.
1: Spesial buat Kang Suti, selamat bertugas.
0: Oke.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Jamal di Merebet Purbalingga. Di belakangnya lu, assalamualaikum. Selamat malam Sugeng Dalu Abu Top.
2: Waalaikumsalam. Abu Top, Pak Ramon Arab Sing lagi ngetop.
0: Marco Top. Marco Top. Sehat Ki.
2: Alhamdulillah, sehat,
0: waras,
2: selamat.
0: Alhamdulillah, sehat, waras, selamat selalu ya.
2: Iya, sehat lo Mas Ute.
0: Alhamdulillah, sehat. Luar biasa. Allahu Akbar. Berive.
2: Sehat, tentungannya Bang Nom, sehat.
0: Iya, alhamdulillah ya. Sehat-sehat lah ya. Acara ya, sehat. Iyalah.
2: Yang penting sehat. Larang regane sehat.
0: Lo ya betul sekali gue ya, sehat-sehat. Nikmat yang paling berharga adalah nikmat sehat. Sempat. Begitu ya. Lagunya apa nih?
2: Sedang-sedang saja.
0: Ya, sedang-sedang Fetty aja.
2: Vera.
0: Oke. Fetty Vera.
2: Salam-salam. Kang Jamal sih menemukan mat malam. Kang Ridwan, pakai apa? Jumati, pakai Smore, Mas Abin Neon, Mas Antinglan, Mas Praling Saputra, Mas Ari Banjarkota, Mas Herman, Mas Hamami, Kang Dori, Pak Mariono, Bayanti Bilungan, Mbak Sidan, Mama Putri, Putin Wardani, Mama Bintang Mau Pelangi, Mikul Sum, Mikul Tuk,
0: Anji,
2: Mbak Semplon, Lan Kapik Baik, Sing Lagi Stajun, Panjang Setara, Panjang Negara,
0: iya,
2: Sugeng Santan, Bukung Dalu, Bukung Istirahat,
0: Inji.
2: Anggo Mas Uta ya, atau mawon. Sehat-sehat ya Mas.
0: Amin, dirobal alamin, pangestune pokoke lah ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ki, moga seger.

Terima kasih dan selamat malam, selamat di Gebol. Selamat malam Mbak Dirman. Minta tebangnya tak berarti bagimu. Aku tak berarti bagimu. Salam buat semua pendengar setara Banjarnegara. Buat maksudnya terima kasih. Sama-sama kembali kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setara Banjarnegara yang selalu di hati. Mama Fali di Cirehab Lumpir absen ya mas. Sudah ML mas mendung tanpa udan. Salamnya untuk semua pendengar setara. Untuk mas Sutenya tetap ganteng dan sukses selalu bersama setara Banjarnegara. Matur nuwun. Sami-sami matur nuwun kembali dan selamat malam. Sehat selalu. Assalamualaikum mas Suten. Waalaikumsalam. Selamat malam. Mama Putri hadir. Badan nyewa lagu ini pun Denny Caknan featuring Yono Bakri Lauhul Mahfud. Versi Koplo. Salam-salamnya buat semua sedulur setara Banjarnegara selalu di hati. Buat maksudnya terima kasih, semoga bahagia dan semangat selalu. Lagu ini tak tunggu ge. Barang wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan tetap stay tune. Ada Laila Ayu featuring Irwan Krisdianto dengan Aku Tak Berarti Bagimu.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhane pun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngomsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku sakit kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhannya membaik ya Pak ya?
2: Nggih, mbon lumayan niki mbon sakit tengkebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio, naik wonten produk Habutop kula

0: kangge sederek sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Nggih.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Tipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: Adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
0: Waduh! Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati. Lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04, RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.
5: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Di hati.
6: 100% menghadirkan musik-musik dangdut di Banjarnegara, sahabat setara. Di Targudia Terminal Goyang, dangdut, dangdut ya asik bisan. Di

ya ada lebihnya, bisa dong dikit-dikit buat apa namanya menyayangi diri sendiri dengan memanjakan tubuh-tubuh ini. Gitu sahabat setara ya. Masih bisa ikut bergabung di 08223 11070, di 08223 11070. Selamat malam Pak Suta, malam juga dari Suripto di Purwokerto. Mau kirim salam buat Pak Jamal, ada Mama Putri, Mama Bintang, Mama Cemplon, Bekayu, Runtah, Pak Teriono. Buat maksudnya selamat tugas dan terima kasih. Kembali kasih dan selamat malam Kang Suripto yang ada di Purwokerto ya. Gimana nih cuacanya di Purwokerto? Kayaknya malam hari ini cukup cerah ya sahabat setara yang ada di Purwokerto sana. Jauh banget ya kalau dari sini ya. Selamat malam dan selamat berdendang bersama dangdutnya Setara Radio Banjaranegara. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Bang Sute, malam juga Mas Sari di Banjaranegara Kota. Salamnya untuk Gagi Soma dikasih. Ada Gang Jamal, Mama Putri, Yanti. Ada Gang Taryono, ada Mama Pelangi, Mama Bintang, Gang Santivilan. Selamat malam semuanya. Selamat berkeboy ria bersama Sute Zara di malam hari ini. Menemani aktivitasku Mas Sute, siap. Terima kasih. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Adi di Pejawaran. Selamat malam Mas Sute, malam juga. Gimana kabarannya? Alhamdulillah sehat walafiat. Kabarku juga sehat di sini. Salam untuk warga Pejawaran aja yang sedang mendengarkan Setara Radio Banjaranegara. Selamat malam, selamat berdendang, selamat beraktivitas malam hari. Tetap sehat walafiat bersama Habu Top. Terima kasih Mas Sute. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat malam ya. Selamat berdendang juga di 93,4 Setara Radio Banjaranegara, selalu di hati. Oke, tadi ada siapa tuh namanya? SMS ya dari Ria Amelia. Dari Fetty Vira yang sedang-sedang saja nih. Tadi yang request belum diputerin ya. You are the gay boy.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam, ini alamatnya di mana?
2: Bumingkir Cerpeti.
1: Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya, awal mula menggunakan Vitama itu gimana, Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin-kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi terang, padang gitu, Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya, Bu.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya.
1: Ya, ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Olympus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok, Banjarnegara,

0: Jan-jane problematikamu apa toh? Salah asmara.
1: Cinta.
2: Apa? Love. Hey,
1: Nah.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

93,4 Star Radio Banjarnegara. Sahabat pendengar radio dimanapun Anda berada, jam 9 kurang 5 menit ya, kurang 5 menit. Terima kasih yang sudah ikut bergabung di malam hari ini. Mohon maaf dari sudut saya karena udah saatnya pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi di besok lagi. Selamat melanjutkan aktivitas Anda di malam hari ini. Dan selamat beristirahat untuk sahabat setara yang hendak beristirahat di malam hari ini. Semoga besok bangun dengan badan yang sehat dan bisa beraktivitas kembali, sahabat setara ya. Dari kawasan Bandingan Jalan Raya Karangbar Banjarnegara, mohon maaf atas segala kekurangan dari awal hingga akhir. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

Sahabat Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

0: mendapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ada apa, Pak? Tumben malam-malam telepon.
0: Ah, enggak, tiba-tiba kangen aja. Anak-anak udah pada tidur, Mah?
1: Udah kok, Pak, baru aja pada tidur.
0: Hah, resiko harus kerja jauh ya, Mah. Papa jadi gak bisa total ngeliat tumbuh kembang anak-anak kita.
1: Mau gimana lagi, Pak? Rezeki Papa kan di situ. Harus semangat jemput rezekinya dong, Pak.

0: daftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habu Top Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Kumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Dani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau nama panggilan namanya itu Pak Tama Subyadi, ada tukang pijat di Pelahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Pelahan Wetan ya, ini
2: desa
1: ya.
2: Desa Pelahan Wetan RT 3 RW 6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul Mas, saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah cocok. Habis satu botol sekarang sudah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Itu berarti sudah nyata ya, rasa khasiatnya.
2: Ini nyata ya, bukan ahli itu, nyata berdaya ini, Mbak, ini betul-betul bagus Habutop, Mbak, buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus, Mbak.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit keluhan seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, ramuan-ramuan yang alatnya top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
5: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
6: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
7: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
8: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
9: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. 93

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis dua botol ya Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

0: Permisi.
1: Iya, masuk ke nak. Ada apa? Mau kasbon?
0: Enggak dong, bos. Mentang-mentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
1: Bercanda, nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
0: Nah, bos lihat kan, mata kiri saya merah banget. Maka dari itu, besok saya mau izin sehari, bos, buat periksa mata.
1: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitama, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitama loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
0: Ya, nanti saya beli deh bos. Asal dikasih kasbon juga.
1: Nah kan, ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah, besok saya izinin kamu libur sehari deh.
0: Makasih bos.
1: Oke, sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
5: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
6: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
5: Dan di Apotek Agung Rezeki yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursih dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu, sebelum mengonsumsi Vitama?
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suki dari Ketumban.
1: Ya Ibu, benar ya pengguna Vitama?
2: Ya betul, saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Nah, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimanah. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimanah. Dan Apotek Ashifa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: apa sih? Scroll-scroll HP sambil cak-cek-cak-cek mulu. Lagi liatin apa sih?
1: Ini loh, Bun. Ayah lagi liat-liat iklan obat di sosmed. Banyak banget, tapi nggak tahu mana yang benar-benar bagus ini, Teh.
0: Hati-hati lo ya. Jangan sampai kemakan iklan kayak Pak Kadus tuh. Salah obat jadinya.
1: Ya, makanya, Bun. Ini juga ayah lagi menimbang dan memilih dari komposisi sama khasiat bahan-bahannya loh.
0: Ngomong-ngomong, ayah emang lagi sakit apa?
1: Alhamdulillah sih, Bun. Ayah mah lagi sehat-sehat aja sekarang. Kan usia makin tua biasanya banyak penyakit mengintai. Ayah harus siap dengan asupan suplemen yang benar.
0: Kenapa gak coba Habutop aja ya? Tuh, kayak suaminya Bi Ina. Udah usia segitu, kerja di proyek, gak pernah tuh dengar badannya bermasalah.
1: Ah, aman gak, Bun? Itu sih ayah juga sering lihat iklannya di sosmed.
0: Nah, soal iklan, cari yang banyak saksiannya atau testimoninya. Kayak Habutop nih, banyak banget yang udah ngerasain khasiat dan manfaat Habutop. Jadi sudah pasti meyakinkan.
1: Oke lah, besok pagi kita ke apotek ya, Bu. Beli Habutop buat kita berdua biar bisa harmonis terus tanpa terganggu kesehatannya.
0: Oke, siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Parma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Di hati.

Jumat Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Jafri?
1: Iya, Pak Haji.
0: Eh, Mas, kamu saya perhatiin kok badannya kurus gitu. Perasaan dulu badanmu bagus loh, ideal. Kurang gizi ya?
1: Ya enggak gitu, Pak Haji. Enggak tahu nih, selera makan saya makin jelek semenjak sakit bulan lalu.
0: Oh, susah makan. Enggak punya duit.
1: Astagfirullah, Pak Haji, bukan gitu. Selera makan saya loh yang turun.
0: Oh lah, kenapa kamu gak coba aja, Mas, konsumsi Habutop?
1: Tadinya sih mau, Pak. Tapi belum yakin, Pak Haji.
0: Jangan ragu, Mas Arif. Habutop ini aman dikonsumsi karena 100% herbal alami. Dan banyak kok yang udah jadi saksi khasiat dari Habutop. Dengerin aja deh testimoni-testimoninya di radio. Selain bisa mempercepat pemulihan pasca sakit, juga memperbaiki sel-sel yang rusak dan metabolisme tubuh membaik, termasuk selera makan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
2: Ibu Isem,
1: ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
2: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro,

kampus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara, yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?

0: itu sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang, dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutab, jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi saya dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutabnya ini gitu.
0: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Habutab Herbal, karena Habutab Herbal itu sangat manjur dan munjarab pol-polan.
1: Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya, ini sudah mengganggu.
0: Sama-sama.
2: Dapatkan Habutab, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutab, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok Banjarnegara, tepat

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silakan diperkenalkan namanya.
2: Dengan ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana, ibu?
2: Dari Jalan Kibangun Salebu, Majenang.
1: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
2: Iya, mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa, ibu?
2: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang, mas. Udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana ibu yang ngerasakan?
2: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol, ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya kalau boleh tahu, saya aktivitas keseharian ibu apa, ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir, ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
2: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Bu, ibu, ibu kemana sih, Bu?
1: Apakah?
0: Ya ampun, ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, Bu.
1: Abi susah banget, Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
0: Sini, kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, Bu.
1: Ya udah deh nih, Kak. Alhamdulillah, untung punya anak perawan. Lagian, mata ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, Kak.
0: Harus diobatin itu, Bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
1: Pernah dengar sih, Kak. Emang kenapa?
0: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
2: Mbak Isesi dari Sungai Ukir.
1: Iya, Mbak Isesi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang nomor 10 Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
1: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami. Khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Wah, Sul, makin kesini stamina mu makin keren. Latihan bisa maksimal. Wah, ini sih pasti pakai doping ya.
1: Doping, doping. Dodor emping.
0: Yeah, serius. Soalnya dulu kan waktu pertama ikut latihan kamu gampang banget ngeluh capek, kaki pada sakit lah dan lain-lain.
1: Ya, yang namanya orang itu harus berkembang lebih baik lah. Nah, untuk kesehatan, aku tuh selalu percaya nama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang bagus buat menjaga kesehatan dan stamina tubuh.
0: Oh, herbal yang di radio itu ya? Wah, itu sih emang mantep. Bapakku aja minum tuh. Dan kebukti kolesterol sama darah tinggi bapakku berangsur membaik.
1: Bukan itu aja. Ini juga banyak manfaatnya seperti menambah nafsu makan, mengembalikan asupan nutrisi, dan menjaga stamina biar tetap prima.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertayasa Wetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
4: Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Suhar, alamat Kesugihan.
1: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
2: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya. Alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
1: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
2: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimana Wetan, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimana, dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimana, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatina, Limangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Ya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Ma, darahnya juga rendah Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, Ma,

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
0: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Mbak, Mbak.
1: Eh, iya Pak, kenapa ya?
0: Mbaknya, kenapa kok dari tadi kayak linglung gitu? Bolak-balik terus naik motornya kemana karep? Muter-muter gitu. Dari sana balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sana. Mbaknya lagi nyari apa sebenarnya? Sampai nyipit-nyipitin.

0: Tak gitu.
1: Oh, iya Pak. Ini sebenarnya saya lagi nyari klinik dokter spesialis mata yang buka sama optiknya Pak. Tapi dari tadi saya nggak nemu-nemu.
0: Walah, itu di depan jelas tuh Bu. Tuh pelangnya, optik cahaya, dokter Sinta spesialis mata.
1: Oh, maaf ya Pak. Soalnya mata saya ini emang rabun. Makanya saya mau ke dokter mata. Tapi bingung nyari-nyari pelangnya karena gak kelihatan tulisannya, Pak. Maaf ya.
0: Oh, pantesan dari tadi muter-muter terus di sekitar sini. Makanya jaga kesehatan mata ya. Masih muda loh. Nih, Bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas walaupun udah tua.
1: Di mana belinya Pak kapsul Pitama yang Bapak bilang itu?
0: Beli aja ke apotek juga ada atau ke radio. Pitama itu bisa menjaga kesehatan. Utamanya kesehatan mata. Bahkan untuk yang punya penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma juga bisa. Yang penting konsumsi Pitama secara rutin. 2 kapsul, 3 kali sehari. Aman tanpa efek samping, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.
3: Sembilan puluh tiga koma empat, Istara Radio Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang nerima salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan, sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh, sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara, RT 01 RW 01, nomor 43, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican, RT 14 RW 04, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Penican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan, Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Pak Kartun RW Wiradadi.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: negara yang merdeka adalah negara yang sehat. Negara yang merdeka adalah negara yang sadar akan kesehatan. Dan negara yang sehat adalah negara yang penduduknya menjunjung tinggi pola hidup sehat. Awali pola hidup sehat Anda dengan mengkonsumsi rutin Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Konsumsi 3 kali sehari 2 kapsul Habutop untuk tubuh yang sehat dan negara yang bermartabat.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Otek Ratna Medika beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.
3: Sembilan puluh tiga koma empat, Stara Radio Banjarnegara.

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa silahkan diperkenalkan?
2: Nama saya Gading dari Gedung Banteng Selatan.
1: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop.
2: Gih.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
1: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan darat.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.
3: Sembilan puluh tiga.

0: sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
1: Iya, Ma. Pokoknya habis operasi mata ini, Papa mau rajin minum Vitama. Biar mata makin cling.
0: Iya, Pa. Harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk Mama juga mau minum, ah. Kadang mata Mama suka gatel.
1: Nah, gitu dong. Biar sama-sama sehat, minum Vitama solusi kesehatan mata. Biar tambah cling. Lihat Bu Elin lewat.
0: Bu Elin janda kembang itu?
1: Iya, yang bening itu loh, Ma.
0: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata Papa makin cling ya. Supaya bisa bedain mana bed, mana sofa. Loh. Karena nanti malam Papa tidur di sofa.
1: Kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Asifa, beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma, beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara, beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro, beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. Tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini Ibu?
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum itu. Mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu. Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, maksudnya perubahan di dalam mata
2: ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah, Ibu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini.
1: Karena Vitama.
2: Insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu. Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
2: Salam.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: di cuaca yang dingin kayak gini rajin jogging ya, Neng?
1: Pak RT. Iya nih, Pak. Mumpung lagi libur kerja, jadi sempetin buat olahraga.
0: Bagus, Neng. Negara kita harusnya banyak yang sepemikiran sama Neng, biar nggak kebanyakan kaum rebahan.
1: Iya, Pak. Ngomong-ngomong, Pak RT juga saya lihat-lihat setiap hari pagi-pagi sepedaan. Di usia segitu masih seger aja badannya, Pak.
0: Iya dong, Neng. Kebiasaan olahraga saya itu dari muda sampai sekarang jadi keterusan. Ditambah juga nih, rahasia saya selalu rutin minum suplemen makanan tambahan yang namanya Habuto.
1: Wah, kalau itu sih sama, Pak RT. Habuto itu selain menambah energi buat aktivitas, baik juga buat penderita berbagai macam penyakit-penyakit kronis.
0: Betul, apalagi buat kekebalan tubuh, biar makin fit.
2: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigalu, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silakan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ijah dari Gedung Bandeng Selatan.
1: Ya Mbak Ijah, benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya benar.
1: Silakan diceritakan Mbak pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silakan.
2: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Lis, Lisa, saya dengar dari admin katanya kamu mau izin lagi.
1: Iya pak, badan saya lagi gak karu-karuan banget. Sering pegel-pegel, buru-buru stamina buat kerja pak, yang ada cepat capek.
0: Aduh, kamu kan kemarin juga udah izin 2 hari. Bukannya gak boleh, tapi gak enak sama teman-teman yang lain.
1: Iya pak, maaf, tapi gimana ya? Saya gak mau sakit di kantor, nanti malah ngerepotin teman-teman lagi.
0: Yaudah, nanti kamu pulang lebih awal ya, dan mampir ke apotek nih, beli herbal Habutop yang bisa meningkatkan stamina, kekebalan tubuh, baik untuk rematik, pegal-pegal, asam urat, dan lain-lain.
1: Wah, itu kayak obat kuat ya, Pak?
0: Ya, bisa dibilang gitu sih, tapi ini bisa dikonsumsi pria dan wanita, dan 100% aman tanpa efek samping.
1: Oh, oke, Pak, siap. Nanti saya beli.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya, di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
3: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
2: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Utara Radio Banjarnegara.
5: Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terus ragu lah NU ta Muhammad dia yang milih sayyidina ya geger sih. Manjan senang geger no. Iku oke lah kita sepakat. Panjan maca selawat ku ape. Ya kita sepakat baca selawat itu ape. Tapi beda ketika sing ngendikan seorang sahibul idkhaf, Sayyid Zabidi. Saya dari sekian komentar sholawat itu paling tak ingat betul dan saya ulang-ulang saya jelaskan. Ya mari mau dititipi Nabi kan rangno, ribet rangno, bingung-bingung kan ya ribet. Tapi itu kan amanat. Ya dari sekian sholawat biasanya kan man sholat alia wakidatan sholawahu alihi asyron. Oke lah kita ya kepengen untuk sholawatan, untuk berkai sholawat. Pemenai sing isi malah barokah ya. Yang sholawatan runtusan gantuk bapak sing pidato. Kare manek notok. Nah solawat itu ganjaran ini untuk akeh ya Allah ya Allah. Wah lakukan owner. Manek notok mas ramai nak solawatan. Pasal solawatan tuh meneng. Ini aku ya sing tuh ya songeran ya. Ini fitnya hasanah. Papan akhiratim boh. Nah tapi dari sekian analisis itu. Saya paling tertarik analisis Sayyid Zabidi, sekarang idkhaf, idkhaf itu secara ikhya. Nabi udah di Nabi bar Nabi Isa, Nabi udah di Nabi bar Nabi Isa. Nabi Isa itu terlalu dikultuskan sampai dianggap Tuhan, apa? Terlalu dikultuskan sampai dianggap Tuhan. Mergo sempurna banget. Nabi ora di mukjizat, mukjizat itu kan gak lazim. Karena gak lazim itu terus difahami itu anak Tuhan, apa? Padahal mujizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luwe sering luwe dasar. Dia nak nganti dagep pangeran piye gara-gara mu. Sehingga butuh redaksi selawat sing supaya wong gak salah posisi. Jadi wan nabi wa injalla qadru muhtajun ila rahmatin. Kulo utang jasa tenan kitab idkhaf. utang jasa sak utang-utang. Wan nabi wa injalla qadru muhtajun ila rahmati. Sekarang jelas. Nabi Muhammad apapun hebatnya itu seorang makhluk yang butuh rumatane pangeran. Sehingga kita sebagai umatnya itu mendudukkan Allah dan tetap Allah pemberi, no? Pemberi. Dan Nabi karena kekasihnya biar mendapat pemberian terbaik, ya, yaitu rupanya sholawat. Tapi posisi ini gak ngarah tertukar. Allahumma tetap Tuhan dengan segala otoritasnya sebagai Tuhan. Nabi tetap makhluk, apapun hebatnya ini makhluk karena makhluk terbaik dan mendapat sholawat terbaik. Sehingga Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah jenan tetap pangeran. Tapi tolong segala kebaikan sing kelas A kayak no kekasih jenengan kelas A, yaitu rupanya Nabi Muhammad. Jadi gak mungkin nono tertukar di makhluk di kholik.
6: Gak mungkin.
5: Kaya apa pintere saya jabiti, itu jenis diroyah, kodimi diroyah, halal riwayah. Terus terkepenak. Karena kalau misalnya mati ya seneng gue dunga no giling-gilingan syaratnya seneng dungo. Wong dua ya agak aku misalnya kan ya sih syarat seneng pinter ya pinter aku lah tapi urun opo misalnya dengan hubungan ibu aku misalnya ya sebungo ya bersyukur kan lumayan gue rame-rame. Nah tak belenin nah itu pentingnya diro ya, dan itu memang cara kalau analisis itu paling benar dari sekian analisis. Buktinya Nabi itu dikorbankan untuk al-a'rad apa? Al-Bashar jangan dikorban no. Wali-wali ku mati ya peletas-peletas pena era karwan koyok turu. Nabi ku coro lahir, saya ulang lagi coro lahir. Ka'andahu duriba bisab ina durba, koyok dipukuli bisab ina durba. Nganti coro Jawa ku panik kesemper, jaluk nyirami banyu, aku kopoi banyu sampai songko sumur pitu, min abarin apa, syata. Jadi ngalami basaria sing koyok umumnya wong. Secara psikologi nggih dikompres, secara psikologi umumnya wong ape kabundut iku. Iku dono sing baturi, ya dibaturi Sayyidah Aisyah. Umumnya kabundut iku kangen putri ya ini bali Sayyidah Fatimah. Padahal khawasu ibadi, wali-wali we orang ngono. Wali-wali kepengin urip dhewean mbek pangeran terus mati, kepenak. Tapi Nabi didesain kaya umumnya wong. Umumnya wong nak ape kabundut iku panik. Wong nak panik ku eling bojo. Ya normal eling ya sing ayu, Nabi ya eling Aisyah.
7: Ini maksudnya Basaria.
5: Nabi ku pas gerah, ku sampe tako aku sesuk ning ndi sini. Asal udah terus perasaan, ya Aisyah, Aisyah supaya aku tak kena. Aisyah aku garwa resmi lho, orang MC ya, Aisyah. Orang buat tawel, buat kias-kias no. Kok gak kias ini mau ngawur, orang-orang Aisyah. Sekasut ya ada ya? Ngurangi dosa. Insya Allah kotak-kotak masjid baru kayak dikhasut itu. Tapi cara fikih tetap masalah ya. Kotak masjid itu wis kadung diniati weling-weling. Sing profesine pidato-pidato itu. Kotak masjid kadung. Jadi mbah-mbah sepuh itu mesti titip go keramik, titip go semen.
6: Buka udut.
5: Jebule dikek ana mobile go kredit mobil.
6: Go bak
5: jadi nak ono pengajian kudu salam template baru ulang kok. Diumumno bahwa ini mau ada pidato kiai sing ijek butuh nafkah terus
6: misalnya
5: tolong ya tolong infaknya misalnya lagi misalnya rasa tersinggung misalnya sehingga min awalil amri diniatkan untuk hadal muballigh hadal muhtaj. Nah hadal fakir kok ke vulgar hadal muhtaj. Jadi wong nak alim saya jadi tu ngerti. Akhirnya Nabi Muhammad tu jangan nyon saya uti korban tu tenan bek pangeran masalah. Lo kowe lo terima kiai, wes mama sekian terima kiai. Solat wes neng majlis junub kowe isin. Yeah. Nabi ke tenang mau. Solat menteng majlis, terus Nabi ingat dereng mandi junub. Makan aku mungkin kene terus kembali. Warok su yak tu rumahan kita bermandi junub. Bicara kowe kiai tu, mikir apa wae buat junub. Nabi juga pernah sholat duhur dua rakaat. Bener? Habis itu dieling no lagi dieling. Jadi dibasariahkan betul sama Allah itu di. Puncake perang Uhud itu diparingi kalah. Ketika Nabi cara jahane komplain, kulo kok kalah padahal kulo niku kekasih jenengan. Nak bab iki mat wa tilkal ayam nudawiluha ben. Nak bab iki mat tak anggap padha manusane. Kaya manusa Abu Jahal, Abu Sufyan CS yo.
6: Manusa.
5: Nah wingi pas perang Badar itu untuk hak kebik batil. Nah atas nama hak kebik batil mesti menang hak. Tapi kali ini bodoh Nusani. Akhirnya ditakdir Nabi diutang Yahudi. Lu Nabi kok habul kholki lawa dunia digaik kagak Nabi. Ditakdir tau diutang Yahudi. Akhirnya umatnya keterusan ini. Tengah pegawainya. Loh, kiai-kiai sing latihan pidato, aku ngebis isu naji utangi tukokno mobil. Ini ora nyaur ayo.
6: Ora utang.
5: Utang semi jaluk iku. Tapi justru iku Mas, barokah itu. Tidak ada nabi yang dengan basariahnya dicintai umatnya kayak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya oleh seneng sundul langit. Tapi ya tetap cerita nabi diamuk bojone, kaya wingi surutut Bakhrim. Nabi semacam-macam lah, ambuk bojone rawani turu omah. Pokoke penak aja dia mantu. Dia mantu ya buantan jenenge Ali buantan. Bengi-bengi kon tahajud, tahajud ya jenengan kongkon ke sana pengiran tahajud dhewe. Wes woe coba. Yang ngene kok ana sahabat seneng Mas gayane mondok. Takoki mondok kene apa kok mondok? Eh lumayan iso numpang wa. Mangan. Nabi sempat GR lah di pondok Abu Hurairah. Jule mau numpang. Oh, aku apal hadis akeh. Lah kenapa apal hadis akeh? Aku ora di keluarga, isa aku mangan melok. Nabi akhirnya yang tak entuk hadis untuk mangan. Iya gitu. Wes, astagfirullah, dadi nabi cara lor. Neng ka neng Mekah di musuh wong kafir terus terang. Bareng neng Madinah sawangane Islam kabeh glendam-glendam sing munafik ya pirang. Dikorban. Ora kok berhubung Nabi Sayyidul Awal yang akhirnya untuk steril kok gak. Wamuk bojo diutang wong Yahudi. Lho ngono mek pengiran cek tugas umat pitul-pitul lae syafaati. Lho malah lara meneh sing tukang mangan kotak masjid. Iya kok syafaati.
6: Sampai kaya ngono kok.
5: Lara lho.
6: Enak obale.
5: Dadi nabi ku di di basariyahno sampai ngono apa
6: di basariyahno sampai dikorbankan
5: tapi ku dadekno Islam tangguh umume pegatan nak dianggap pelek cara Islam dianggap sepele dianggap sepele kowe nak pegatan jong nak sithik takdir ya ayate wa iya tafarraqo yukhlillahu kullam sati kowe nak nikah ya nikah mawaddata rahmah nak kowe ditakdir pegatan iso wae per dari kalian diparingi cukup. Lelah sing lanang untuk bojo luwe apik, sing wedok untuk bojo luwe apik. Akhirnya berpegatan oleh syukur ora karuan. Mergo anger sing wedok eling, masa oh bojo kesing alhamdulillah ora kok bedes dhisik. Lah kok sing lanang ya seneng. Anger cerita bojone sing iki lelah alhamdulillah bojoku iki ora gembreng ngamo. Ora radio bob, bro. Lu nak pengiran ngersak, no, yo ora kurang pas. Lu akeh lho. Nggih. Ora usah makno lho. Ben. Akhirnya Islam penak lho. Nah agama tertentu kan ra oleh pegatan kan. Yeah, Islam penak wae at-talaqu marrotani nabi rabi wis fa imsakum bi ma'ruf. Iku nak diterjemah Mas, misalnya angkah tuka wa zawas tuka alama amaraka wa bihi imsaki bi ma'ruf au tasri. Iku nak diterjemah ini, jong yo ketak nikahno nak tepak yo terus ora tepak yo pegatan kok repot. Ya udah roti terjemah artinya ra karu-karuan. Mulane Mbah Mun rapati seneng ana apa? Ayo ngurung-urung kok sebakas pegatan. Tapi baru kayak dora paham alhamdulillah wis ngono kabeh. Ya udah diterjemah ra angkah tuka wa zawas tuka ngene terus pin imsakim bi ma'ruf. Jadi terjemahane jong ketak nekahno ya nak tepak ya terus nak tepak ya pegatan ngono kok repot. Terus are bojone nggih siap kok mobil to. Siap, nak enak ya terus ora ya. Iya kan? Kaya apa Islam dadi basaria manusa iku? Isti lepas ya. Wis sing biasa lalinan ngapal Al-Qur'an, Qur'an yang ngakoni jo ngapal Qur'an itu. Saya enak tegir ya wis nak lali ya. Sanu kru kafalatan saya dalam ngapal Qur'an kok kowe dosa, lara dosa kok akeh laline nang lali ku dosa. Mulane ana wong cung jogeman ngapal Al-Qur'an kene opo jare apa kena abe. Mari lali cung nak lali ku dosa. Lah tapi kan iso ora lali ala ke lali ne cung. Dadi akhire ngapal ono dosa mergo mesti lali. Yeah. Tapi mek pangeran tak jane ora apa-apa sanu kru kafalatan sa. Iya. Yeah. Mas koyo opo? Dan Nabi itu wong sakjane, tak bareng sakjane ora tau lali, tapi mbek awake didesain lali. Ben kaya umume wong. Mulane nek nang maca Quran iku rahimallahu fulan, nakut adkaroni ayatan kita wa kita kuntu unsituha. Lu ngaji ku ora khatam, kowe anut aku nak bab ilmu. Wis aku khusuk kowe lah nak bab ilmu anut aku. Swarga aku ora wer kowe moh ribet. Swarga terakhir ae pecang teman kok. Jadi ana sahabat mas-mas Quran banter Nabi ngendikan rahimallahu fulanan muga-muga Allah melasi kowe. Laqad adkaroni ayatan kita wa kita kun situ gara-gara adekne maca iku aku eling. Dan orang sepakat Nabi itu enggak pernah lupa, tapi sama Allah didesak. Supaya engko umat sing lali-lali ku yo dibolo. Nabi yo diutang yo tak ditakeh diamuk bareng. Yo bareng diamuk iku sahabate ra trimo Nabi kok di Nabi endang innali sahibil haqqi maqalan jenenge wong nake ya ngamuk bareng. Wong nake kok muni matur nuwun ya Nabi. Digenteng ya. Lah kowe kiai iki bali nang musibah iki termasuk. MC ora muni sahibul fadilah wal karomah wa sa'adah. Wis wis. Nabi ku tau disifati pangeran ora sahibul fadilah. Kowe roh nabi ku sapa? Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yakuluna ta'am wa yamshuna fil as. Kowe roh iku nabi ku sapa? Eh nabi sing mlaku-mlaku ning pasar ya mangan ya mlaku-mlaku. Toha lu disifati ngono gak trimo. Ya sale lho ana MC muni ngene. Wes khusus ki Toha sing nak roh kula nggih. Ya wis panggeane WA kula misale. Wis mesti ra trimo.
6: Sing biasa ngarit.
5: Lo nabi itu disifati illa innahum layak kuluna to'ama wa yamsyuna fil aswad.
6: Ila
5: nabi. Tapi justru iku iso nafyun li uluhiyati Muhammad. Lha iku, justru iku sakral. Itu cara Allah untuk benar-benar menafikan bahwa Muhammad adalah seorang manusia. Mergo dekne dadi nabi ku bar Isa. Jadi gue menafikan tragedi lah, tragedi di Tuhan yang kanya Isa. Gelem-gelem Nabi Muhammad kudu dibasarian, sampai sebegitunya. Nah, akhirnya Zamakhsyari kepleset keliru. Yaitu ketika darani Jibril afdolumin Muhammad, mau gara-gara Nabi Muhammad mau disifati ma'anta binikmati robbika. Dimajun, kerenin disifat ma'anta binikmati robbika itu dibanding Allah nyifati Jibril muto'in sama amin. Mulai ini mukadimah. Lagu zaman sari keliru, cara ketemu aku lah tak nambah itu tak keliru. No. Justru Nabi disederhana, no, itu hebat mergonggo kontra ambek tragedi ditalihnya di Tuhan kanya Isa. Meskipun Imam Syari fi akhir hayati rojaan dia mencabut pendapat itu. Tapi cara kulo, cara ketemu gue rasa debat gak level. Tapi cara kulo ketemu, jadi gimana nih? Kalau tu sering ada bujau gula, baru kayak aku menuso, aku ya basari, aku ya ratau maca, khaski ya, aku ratau pidato kok tuh apa apa. Justru itu pena ilmu itu konstruksinya utuh, konstruksinya
6: utuh,
5: utuh. Ya uang bujau itu ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mau delalah nak sing ulama, sing jenis ulama, lu ramu balik, sing jenis ulama. Tak balik nih, sing ramu balik, sing jenis ulama. Delalah itu ya roto-roto basari ya. Kula robahmu nak ning dalem biasa ra ketunan terus kawasan kecil-kecil ambek tonggo bapak nggih ngoten. Ya nggih biasa kecil-kecilkan ambek tonggo. Semuanya itu basari. Dan itu yang menjaga ilmu. Jadi Islam kok kepenak. Ono masa-masa disalahpahami, kiye. Kuwi dadi kiai ora wong rapati percaya sithik-sithik kok kepenak kabeh. Mergo Nabi Muhammad di dawuhi fasatu basiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Siapane? Ya jenenge Kiai Mat ya diuji mek sejarah engko sing tepak endi mek ya kumul mustun enak wae. Maksudnya di bahasa harian to jenenge proyek sosial, program sosial yang kok diuji lewat waktu. Ora kok pepen Nabi paling bener terus dikawal Jibril semua angkel ditekek Israel ora ngono ngono. Ya pokoke di bahasa harian ngono. Lha iku nak ulama iku wani, nak mbelek rawani. Jajal wong ngamulyane warak muni tolak al-Badru. Yakin sing aran ra ikhlas aku yakin. Wis dikarang karo Kanjeng Nabi. Nggih. Nabi ya. Ora mungkin nak ye utawa kira untuk ganteng sing aran rada ikhlas. Nah ye kan putune nak kira untuk ganteng kan yo ono miripe Mas. Wireng, kruite ngendhek pahpo. Aja ambek rokok adil aduh. Terus tolak al-Badru. Jare sing ngarang ya Allah.
6: Inom
5: hadil abdiyat qasatu hal Rasulillah iki man iki bet riyen kangge-kangge nabi kok dados ngeten iki sepundi.
6: Coba
5: lihat. Ya dadi iki ben ngerti ngaji. Nah, mulane Zamasari dianggap zallah ketika dekne mafhum in wa innal apa wa ma anta bi nikmati rabbika majnun iku dekne mafhum iku sifat sing sederhana. Wa khina wasofa wa Jibril lamun apa muta'in sama amin. Wong keren. Muta'in ditaati sama ing dalam kono-kono panggonan alam langit. Innahu laqaul rasulin karim dikuatin indadil arsi makin muta'in sama. Nah, ketika wonten zalai Zamasyari niki terus jadi tragedi yang beliau alim di bab i'rab nahwu tapi enggak diikuti di pendapat ini dan masyhur tuane Raja Anhu dia mencabut pendapat itu, kok ketemu kiai terus dielingno. Lah ya justru sifatu Jibril sing keren ngene iku ndadekno mulyane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril sing keren ngono ternyata muk safir apa muk utusan. Lah ya kongkonane wae ngono. Kaya aku lho, cara ono nyifati ngene kuwi ya kudu ikhlas. Gus Baik lu alim tenan. Mubalek e kula ngono lho Mas.
7: Misale mubalek e disifati Sayyidul Fadilah wal Karomah. Iku wae.
5: Lah ngono kira-kira ngono.
7: Ya niku Gus Baik kaya apa sing kulaan wae kepengajon kok Batam ngono angel temen rangno. Yo iku wae tekan to gampang. Sing kulaan wae
6: kaya
5: ngono-ngono ngono mulyani. Dane yo sing dikulaan. Angel temen, contohnya kok angel temen. Jadi malah nih kena jadi ngene ki. Ya kok raimu ngene ki. Ya diutang dah mau bocah tenang. Iya biasa santai.
6: Tapi sudah boleh.
5: Lah, wong ana nabi dineng bojo, Mbak. Sing seneng ya kanca, Gus, kunane ku. Nabi nak lagi dineng bojone Umar nili. Piye Nabi? Terus seneng. Iya. Ya kenal. Wis iki wis mon. Ya wis mon. Lah ning dingkon gertak iku wis konane kono ora nabi ra sapa wae enak. Tukaran yo ono gertake. Pangeran yo marahi ngono. Yo lucu nyenduke aku lucu. Bojone lho mat ada ngeneng kowe. Lah rumangsane ki megat gantuk ganti luwe apik om.
7: Yo di anakno iki besari ya.
6: Besari ya.
5: Asa rabbuin talaqakunna ayyudilahu azwajan khairam minkunna muslimatin mu'minatin ngene iki ya diwanekno. Kuwi tetep diwanekno, diwanekno mesti nabi ditasjek. Wis sama tenang ae, misale wae pegatan ditetir ya pegatan. Ae rumang samu bojomu wedhe kumo luhur, aku sebagai pangeran iso ngenti sing luwe kabeh. Kae nak wani kono getak bojomu.
7: Eh, rumang samu gak ono MC apa. Nah wani kan cerita nak wani. Tak bojomu ngamuk-ngamuk.
5: Rumang samu wong wedok.
6: Langsung pedak penuh.
7: Apa ni?
5: Lah tapi Basyariyah iku sing nyelametno. Ora ana satu pun wong sing mencintai nabi, asyaddal hub sing kecelakaan menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semolane terus iku sing dadi kuncine ulama. Sekali bersaid Muhammad ya, ketika ngarang mafahim yajibu antusoha ketika cerita kelebihane Nabi Muhammad tetap ngendikan, pokoke ngelem nabi itu ikuti fatwane burdah, ikuti yaiku siji dak madda'at dunnasara fi nabi. Dadi apa dak madat gunasoro fini. Kau yang ngelam nabi, yang penting ojo koyok nasroni. Sing sampai akhirnya menuhankan Isa. Dak mat daat gunasoro fini nabi. Wahkum bimashita mat kanfihi wah takimi. Wansub ila kotrihi mashita min sharofin. Wansub ila kotrihi mashita. Jadi wesah. Yang penting kau yang nyifati nabi. Kau rakoyok nyunsewu wong nasroni. Sing kecelakaan nyifati Isa. Bariku wes. Bariku wes karep karep. Apa wansub ila datihi masyik tamin syarofin wansub ila kodrihi masyik tamin idhomin. Akhirnya alhamdulillah barokai redaksi sholawat itu kita proporsional. Allah tetap memberi dan Allah yang pemberi ini kita minta sholli, berikan sholawat terbaikmu ala khairi khalqika misalnya Nabi Muhammad.
7: Wah, hasil aman kah? Lha iku nak terawang alim ra iso. Nak rasa jabiti ra iso. Sing iso nerang sejabiti ya aku, ora mubal.
5: Balik guys, selawat rangno sing selawat duruntusan ndekne manekno tok. Sing runtusan mbek sing manekno iku entuk akeh sing. Sing runtusan bar ya mulai ngono Mas. Iku ngopi-ngopi dhewe lho Mas, sing runtusan. Sing kiyene kok tuwa, kaya kopi dibontoti di.
6: Kok kabeh.
5: Sing ngarep-ngarep iku sing mulai dhewe marung-marung dhewe. Rono sing nyangoni. Ya dadi ke ben clear. Dadi engko nek ana ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun niku memang Allah sengaja nak nyifati Nabi Muhammad tuh seneng sederhana. Tapi sederhana iki sing dadi ana
6: luar biasa.
5: Iki mangane lho. Kula kan pembela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara Nabi Muhammad ketemu Nabi Isa gejolakan mesti Nabi Isa kalah. Kaya iku mari gaya ra rabi bareng. Gara-gara kira rabi terus koyok pangeran. Lah aku Nabi Muhammad pancen Abdullah wa Rasulullah. Rabi ya damuk bojo ora ngarah darani pangeran. Lah ciri khase nabi iku mau sisikno pangeran-pangeran, nak makhluk ya makhluk. Dong ge. Umpama Nabi Isa nyuwun sewu nikah, damuk bojo kan ora ngarah, mosok pangeran damuk bojo iki lho. Tapi baru kena Muhammad Rabi terus ketemu manusia nih. Damuk bener sama surah Rabi dok, damuk bar. Ya dibantah mantu bar. Kenapa ahli itu jenisnya mantu-mantu ini tiga ada sepoto aja. Nabi Muhammad kan lomo, oh mas, lomo banget. Ya ini saya Sayyidina Ali. Bapakmu lu di dunia akan jaluk lah, wong yang dikai bapak yang orang. Ini mantu sanatnya yang ngono. Wis kok. Lha bedane sing dinali wong saleh kaya ora, tapi padha ae nek babak ngene ku. Akhire moro sing dewe dukungan sing lanang. Dibaturi, Mas. Tapi jujur ketok nabi ini ya ketok tope Sayyidah Fatimah. Lha apa le nduk yo budak yo apa, ketak warai barang sing luwih apik timbang budak, kena ape turu maca tasbih ping 30. Terus aku iso mbayangno, ekspresine sing dinali pas iku. Aku gak iso bayangno ekspresine Sayyidina Ali pas iku. Wong Sayyidah Fatimah pancen wong hebat tenan. Yo seneng dijajahi abahe, yo seneng. Gak sida entuk donya entuk wiridan yo seneng. Ya berkah ban atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yo ono darane Nabi. Yo dadi yo lucu donya wis mon. Wis pokoke ngono donya. Lah karena Islam dikawal be al-a'rad. Iku aman sampai kiamat karena enggak perlu ono kiai mek maklaran politik yo payu, kiai mek entuk kotak masjid yo
6: payu.
5: Disebut dianggap al-a'rad. Wes ya. Wes penak kabeh. Lah yo nak nabi paling apik wae kena a'rad basariyah meneh toha-toha ya. Eleng MC terus dalil zina lina subuh syahwat. Oh dosa dalil. Ya dadi mengke nek wonten sifat ma anta binikmati robbika napa bimajnun iku sifat-sifat sing luar biasa. Dadi kula nung pun neliti Quran carane nyifati Kanjeng Nabi rata-rata disifati dengan cara seperti itu. Mergo Nabi Muhammad dadi nabi bar nabi saeling-eling bar nabi karena dianggap terlalu ideal malah ditaklih di Tuhan. Nane kena dadi kiai sing biasa wae. Ya biasa. Biasa, damuk bojo tenang. Diwolehno ya tenang. Engko anak ra damai ya mulai nes. Mbok to ya suwe tenang, ge suwe tenang. Apa mati ya bengok-bengok, biasa wae kok umume wong awam.
7: Aduh.
5: Dan awalnya sanat mati waduh-waduh, kok ada wali loro. Wali loro terus itu, ya pada wali deh. Ini wali itu bisa nyanyian juga. Orang masalah pilihan itu, wali itu bisa nyanyian. Sisi tahu nak apa mati, waduh, orang lah, orang mati ya, tapi mewes-mewes itu orang. Waduh, boe, wawam boe. Sisi tahu wali resmi ya, ratau sambat, sekabai minawah, sawah, tapi ning klasmen wali, wong loro iki tetep padha. Wali sing sambate awak kan gak trimo lho iki. Waduh boe, waduh boe.
7: makome gak turun. Klasmene yo gak cara pollinge ku jek apik lek. Iya sik sak lha wali sing sing islami mau sing awah-awah iku gak cara jane gak tri. Kakok, lho iki ku sambatem gak islami kok klasmene ora degradasi ngene. Jare lucu jane wali sing waduh. Kowe muni awah-awah kepengin khase wali to. Aku iku iktifak bi maqamil awam. Aku iku iktifak bi maqamil. Rahmati Allah wong awam yo ento. Mbakmu apa-apa wis entek. Nanti gak bare. Ya, ta gak wali sing iki. Dadi iku kafir wali iki cocok gak wali iki. Lan aku ngiyai. Tapi pas mulang tok, liyane mulang is awam. Nabi awamku mbek ke donga cek mandi aku. Mereka awam itu, oh awam kelas awam itu. Satu hari ridan mas wongnya, aku awam ini satu langit sih dulu aku itu. Gak penting dulu. Toha barangnya, gue luwian. Di sini aku justru ini aku gak ujub, aku gak tau nyongkau awak wali itu ridan itu tuh khusus itu orang, so ngawam boe-boe. Ya ada wali itu ya ada. Wah, cocok ya. Tapi wali lho, aku enaknya kan asli. Ya lah jadi jajal, pokoknya yang ilmu ini kan jadi jajal. Ya kan. Orang boleh malah MC-MC wali. Ini masih remang ya gitu. Saya nak pilih ni mobil orang. Panjang serau no, wong koyo nabi guru, wong api anu. Jadi segala perilaku abang, ya santai. Justru aku dah tahu agama ini bandel kuat. Tiga TKI oke, tiga wong mubalik mau kotak masjid oke, tiga ulama sing melok pilpresan yo, oke. Jika wong sing rontok ngedol-ngedol sithik yo, oke. Soal gue mlaku eh. Jika kafe proposal yo, oke. Soal mlaku kabe.
6: Gue pantas rapat lo.
7: Iya lo, kiai adul keris wak ke yurep yo. Adul lah ke yo. Orang nanti ketahu ketemu kiai gus. Gue tahu, iku gus. Wonten barang api kesopo jadi mandi gajah. Aduh. Lego lento ibu piye. Oh, gajah aku nak kawin ngono kok iso dek nadol.
6: Ya Allah, ya Allah.
7: Ngono ku yo kiai, Mas. Aduh umure sak dhuwure kula lek kubu ya rabak. Ya jenengan ki nate badhe. Fokus ngono ku buta wong kliru, maksudnya wong kebodhon wong kliru. Pokoknya rezeki ini barang antik ngenteni wong kliru, Gus.
6: Ya Allah, ya. Tadi mau kesasar.
7: Oh iso. Nah iya pangeran ya Allah, aku is ya Allah, ya bos.
6: Ngono sing ngandel.
7: Ngono sing ngandel yo ono nek swayahe. Ya tuh kali pidato ora jelas nyu warga nono dicucuk bolak-balik. Padahal nyu warga nene ra mesti, Mas. Yang mesti hasilnya tapi sing ngimani ku yo warga. Yo kowe protes yo khas to pangeran ra piye-piye. Pangeran tenang ae rezeki kurang rantek cara pangeran tenang. Gak apa-apa cong, gak ngentekno rezekiku.
6: Ngalah barokah.
7: Cuma nak aturan cong, kotak masjid itu ojo kan aturan. Ana aturan. Jadi kalau sinau tentang Nabi itu mulai kitab Itkhaf Qodi Iyad rata-rata mas, sing dikarang wong alim. Tak balen sing dikarang
6: wong alim.
7: Itu paling seneng nak Nabi itu basaria. Nabi yang spesial itu wahyunya, ilmunya yang memang luar
6: biasa.
7: Tapi kalau yang biasa, biasa. Tapi kalau ilmunya, makanya kalau balik kondo bebe. Aku tau nak pas mulang, tok liane mulang gak apa-apa apa menen. Mulang tok. Mergo ilmu iki butuh kelas A. Aku nak mulang yang spesial tenan, sudah pikir tenan. Ora koyo kowe khusyuk mulang, kowe nak bener sanging apa nak salah sing kelo sering. Padung kepen dimaklumi wong yang do dinti. Sak mulang hati-hati kula wong bodho serok jare. Mulang yo sinau kok malah tawadhu. Tawadhu ora digo mulang, digo makom sing liya. Nabi mulang yo muto Lah ame mulang kok nyiapno tawadhu opo hubungane ilmu itu?
6: Jawab mertua.
7: Ame mulang wis disiapno tawadhu opo hubungane ame mulang siapno nek itako asuk iutako. Iutako ya wau. Siapno tenan. Nek rezeki tape tak silai. Lah tak kene kok ora diwaca neh, Mas. Ngono ora diwaca sak kita pun nangis tenan. Ape mulang siapno ilmu, napa?
6: Ilmu.
7: Mulang siapno tawadhu opo hubungane? Tawadu nak ditage utang lek wajib tawadu. Lah ngono dibengkolang tenan kuwi ngono. Dadi nabi ku ya Mas ning gone kitab Itha. Sing diceritakno yo hal-hal sing basyariah. Bahkan nabi nate ngendikan ketika ana mayoran ape makan-makan. Terus sahabat yang satu alaiya bijamil khatam. Aku misalnya sing gawe geni, sing sitok muni aku sing nyembelih wedhus, aku sing nyiseti. Jare nabi laku apa jenengan sudah begitu saja. Nabi malah ngendikan, Allah iku gak seneng nek ana wong bareng-bareng terus dispesialo gak melok,
6: melok.
7: Akhirnya Nabi milih nang ngono Ali bin Jamil Khattab aku sing golek kayu. Wajib basar ya. Ketika awal Nabi di dedel Jibril dibersihkan cara lahir itu dibersihkan. Iku ya ceritane kan Nabi ku isuk-isuk takok be Khalimah, ya amat ya ummatah. Dulur-dulur kula temuti Nabi mengistilahkan anak-anak Khalimah saja dulur-dulur kula ya doangan wedhus sing yamin. Wallahi ma ansoftu. Kalimat wallahi ma ansoftu. Saya ini ndak fair. Dulur-dulurku kepanasan aku enak-enakan ning
6: omah.
7: Omah. Terus Nabi ku nyusul. Ora jong kowe ku paling ganteng kok dinak dicolong wong. Dadi kowe dibarangan ora ono nyolong. Dise ono ana cah ganteng gak dicolong Mas. Mergo didadekno budak kowe ku ganteng wajahmu mencorong nek metu iku rawan di. Nah gara-gara kecurigaan itu Khalimah nututi terus ono peristiwa iku syakus sodri ono malaikat-malaikat ila sing roh pertama Khalimah wakila dulur-dulure nyongkone penculik normal Mas terus Nabi direbano terus di ya di terus wis nggih dadi barokahe wah iki rawan wong nyolong terus didelok Mas wedi keamanane akhirnya terus ono seksine akeh pas Nabi di dong tapi yo normal Mas terus kok enak aku sing pidato sing to niku yo kepikiran Mas nang. Ora melu masang panggung kok karek pidato, ngono yo kepikiran. Oh, sasati. Siti, lha ngono mesti. Yo kepikiran. Ya, rasati terus-terus nopo kae ngono. Akhirnya kepenak Mas ketika sausai iki umate Nabi ngalami macam-macam. Diutang muamalah ma'al kufar ya Nabi nanti muamalah ma'al Yahud muamalah mbek kafir harbi ya normale wong perang ya perang diperangi ya kudu sehingga ketika Indonesia dijajah Belanda Jepang kita diperangkat diperangi ya tapi ketika kita damai kenal non muslim ya sing ape wong Nabi ya ape mbek kafir dimi kafir muahad karena ndak ada perang wis normal kabeh. Yang paling kulo melas itu Yaman Surpas cerita dan itu saya lakukan. Nah Nabi gerak yuk dikopoi loh Mas, dikopoi apa? Banyak. Nah, dikompres. Ahriku aliyah min sab'i abarin. Min sab'i kirobin min abarin sataku iku golek ana banyu ngene-ngene. Ya dikompres, sing panas ya di. Mentang-mentang Nabi, Nabi terus maca mujarobat itu ya ora, maksudnya ya kaya umumnya wong. Jal-jalut itu ya ora, maksudnya maksudnya orang mentang-mentang Nabi terus cek cuma ada jalan-jalan itu cuma maksudnya jenis yang panas jadi kompren Nabi itu maksudnya ya. Allah. Tapi justru itu terus kepira jenis apa yang kabundut orang mesti ilang gue garo yeah. Normalnya orang ilang sing ayo ya normal seiling anak nyaman ditimbalnya sama Saidah normal kan padahal jari kitab ini Mas adna auliyai wali paling ndak wae pe mati ku koyo makome tauhid yo ra eling sapa tapi Nabi ndak didesain untuk itu didesain umume wah dong nggih dadi terus akhire kepenak kabeh termasuk carane Allah nyifati illa innahum la yaquluna tu'ama wa yamshuna tapi jenenge kumpul wong Nabi disifati wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Matung jenenge kumpul wong, ya rawan fitnah. Yeah. Wis, dadi mulane koyo kula ora tau ngarahno kowe tertentu bali lom, sing wis entuk order ini mesti bali. Wis duwe ya, rezeki-rezeki sing pasangan sopo pas wis duwe. Menurut kiai ini mesti bali lho. Yeah. Mas rai-rai ngene iki atuh dibarno.
5: Mergo waja'alna ba'dukum nak jenenge kumpul wong ha. Mesti bojone dhewe kan mikir, nak nek omah terus mesra tapi kere. Nak metu rawan katut. Ngene kan kudu diitung. Nah iku sedonyo. Waja'alna ba'dukum li ba'din. Terus pangeran namun dawu atas birun kowe milih ndi? Sabar kere apa sabar kecoba? Karek milih sabar kere. Nak juga no kramati, yo tengok tengok yo kram lah, yo ramah komen, butuh kelas itu. Ramadi itu, pangeran yang tak kado atas birun. Milih di kere apa coba? Nak sering metu ha, duit akeh tapi coba. milih di, coba ya. Coba de duit ambek coba kere apa di? Apa di? Kira yang lorong, dutang tonggo wisen nggak awal deh kan. Wes kiai neng kampungnya kiai itu dutang tonggo. Lo nak utang mas 5 juta gue anak lorong wisen. Utang gue mangan wisen.
6: Ini lewat.
5: Iya tapi. Gak maksud kulo tuh mriki niku termasuk kulo niku ilmoni tenan. Ben kowe iku ora duwe mindset kaya Zamah Sari gara-gara nyifati Jibril ngono, nyifati Nabi sederhana ngono terus dipahami ngono. Dadi kula niku ning bab iki banget senenge mek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi mustah pasyariahku kepen. Ya contoh sing mbok alami kados kula. Kula nu teng omah biasa nang kula gugah kula jukmi, mulai Hasan, mulai Mil'ab, tasbih nganti sakniki. Ya biasa menyang kula sebagai bapak. Kula nak didik bojo kula. Kalau bapak tidur, wa buta uang bapak bangunin ya. Itu kan toro lahir kan koyo rasupan. Tapi cara saya, sing mikir anakku sopo nak raku. Masa anakku terus ngel-ngelombak, ngel-ngelombak, ngel-ngelombak. Aku bapak ya penting ngel-ngelombak. Biasa kalau mau turut gugan, apa bikin ming. Ada hukum yang harus kita tunduk sama Allah. Iku wajib anak itu pikir orang tua. Yeah. Cuma mentang-mentang adat pondok, ono bak dalam, ono kang dalam, terus kewajibannya kan. Iku orang hukumnya Allah, hukum ada. Kira sama ini hukum NU lho, hukum ada provokator kan nyontohnya pemenang ini itu Jawa Timur, provokator lho malah provokator iku hukum adat nak kiai itu decah cilik kaya-kaya jatai mangan, jatai belajar kewajibannya jandal, ini hukum adat, nah, hukumnya pangeran ya rana anak kewajibannya wong tunggu anak-anak lah aku bisa ngelakoni wani-wani ngomong aku tenang, gak seksin aja gitu, wakil lah iya ya tenang dah, nah, aku banyak basisnya ulama ya, betul yang ini kok jaim, jaga imat cuman dengan lah nabi ku yang ngono nabi ku jenisnya seorang mbah ada Hasan Husain ya digendong pas nabi sujud di jaran-jaran aja tenang di tumpah-tumpahan kan, masyur rokok utuk sih orang sholat malam ni caci le, yuk kan numpah bayung. Caci le, caci le. Jadi mulanya kalau tu sumpah nang bayar nabi, mas pokoknya penat. Wong jaringan bah numpah i.
6: Foto ne.
5: Bukan normal kape.
6: Bocung lah.
5: Orang tu semua bingung. Abu Rehan dikti tak kati bocah. Bilal dia tak bilal kati bocah. Kau kuingiran. Rano, ini pun Rano. Wangil tak dana dia angil.
6: Enung
5: sini enggak dulu. Pokoknya nunggu ketut loh. Malahnya kulo nusuk pun nang nabi putus ke bena. Nah ini sesi naga gus Afif bong. Apa aku bena anak kulo? Kulo nu buatan melaku-melaku tentang pasar, bek tasbihah, bek Hasan. Ayo coba bocah itu isin. Buatan kulo singisin nanti bocah itu isin. Nugas gede. Buatan kulo singisin. Ini kulo cara saya gigi. Kepen kulo turuti tu. Iku anakku. Ya saya aku sen turuti. Ora mentang-mentang di kang dalam bala. Iku hukum adat. Ora hukum ya pengera. Masyur kaji nabi gedang Hasan. Mengenai Abu Bakar nak ketemu Hasan Husain di gedang nabi. Wah orang orang gedang kau kuisen. Sing mbok tumpaki wis Saidul Khalqis.
7: Tembok tumpaki iku. Ora ana mulya kowe seneng, Hasan Husain ora ana mulan kok kowe jeng. Jeng mbok tumpak yo. Oh, anak dititipno MC ling MC. Nah, ngene.
8: Ya ben tak gendonge.
7: Aku senang bawa hasut-hasut nanti, sing urip no dunya mas itu kan wong hasut sing gerak no dunya
5: seru gak iso ngelangkai kersane pangeran ya ya jadi Zamasyari ning bab iki diklirono semua ulama ora satu semua
8: ulama
5: jadi dekne tau berpikir mas wakina wasofawaw jibrila diredaksekno innahu laqaul rasulin karim dikuatin indadil arsi makin muto'in dhamma wakina wasofawawu muhammad dan mu'muni wa ma'anta binikmati robika terus Zamasyari zallah-zallah kepleset terus nyimpolong ini disekseni nabi, disekseni kabe wali kudu kue dipendapat kaya aku, kaya umume ulama iku rana hubungannya apa? Rana hubungannya justru basyariah itu dadek no topik kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka problem Nabi itu nak ditaklih ya problem Nabi itu nak ditaklih dianggap Tuhan tapi baru kayak Nabi Basyariah aman ramah rabakal dituhankan ya kan rawan itu Tuhan udah mau bujone terus rawani mulai
8: ya perlu negeju
7: pasti keranya mas ngono pas dinang ya usku Basyariah sing nilai Umar budi Nabi itu saya seneng iya marice itu tambahkan ada nilai terus akhirnya wong yaudah egois mas sing Umar aku nak liane tak pikir anakku kok nanti pekeh tuh hafsa tambahkan jadi kabe udah mikir anak itu dia mas wah lucu nih rakan waduh terus akhirnya sing Abu Bakar gak mau Aisyah sing Umar gak mau hafsa gini-gini lah pangeran itu yo Basyariah no kaji Nabi tenang mat pancen wani tenang gue no hijau.
1: Lah kok
7: penak lho. Asarabuhu intallaka kunna ayyudilahu azwajan khairam minkunna musliman ya terus. Nak manekno tenanan pangeran. Piye mat model sayibatin apa model abkaro lho.
1: Ya di manekno tenanan.
7: Piye ha MC apa sing wis rondo ya.
1: Dadi pangeran nak manekno ya Basyariah Mas.
7: Nggih. Lah kowe ora tau ngaji koyo aku ora ngarah ya. Taira ini ora ngarah.
8: Sebe.
5: Ya clear ya. Jadi logika sing dibangun Zamasyari itu ndak diikuti semua ulama. Yeah. Tapi kalau sepakat ya beliau pasti rojaan, pasti mencabut. Lah cara lahir ngene lho Mas. Lah opo Jibril lu Abdul bin Muhammad Jibril ora tau ngiyai, tetep ora tau kangelan kan. Sing ngiman wong sak donya sing rubah donya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jibril tetep ora. Nabi dakwah tauhid diwantemi, dibademi. Yeah. Bariku hijrah, bareng hijrah, sepadang itu amuk bu, semua macam-macam. Sampai dunia roh pangeran ini baru kayak Nabi Muhammad SAW. Lagi kau ikut tok, reputasi ikut tok. Terus top pokoknya. Ya, ya, clear ya. Gak.
8: Oke, terakhir.
5: Ini apa, saya ibadah.
8: Ya, oke, ya.
5: Antara orang nanti si Rasul Muhammad bin Imamatir Abiqah bin Majnun kelawan Majnun. Intafat dengan si orang nopo Al Junun Edan angkat sengi siro bisa berbina. Ya termasuk surat ini coro pulau Fadilah Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi dibakas sausnya bakas pangeran kan tabarokal dari biatil mulku kan kemangannya bakas pangeran. Saya kini nun bakas kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iku bentuk en ame Nabi neng en ame Allah neng kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini buat iklan kenabian wa kriya wa dawta iki urodun nolak li kauli ma'ani pengunjani kobar annahu majnun satan Muhammad itu majnun wa inna la kalan saat temennya kedua siro Muhammad la ajaran ketina ono ganjaran gara mamnun yang kangura terputus maktu ini kesira terputus mergo agar ojo ije ono wang iman iku ilayo milki amah kabeh jasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ono wang iman doyo ono nambuk terus nong ini agar ije ono sing dakwah mubalek ya ije bisa urem sak ya ini ya. Ya Mas, agar cek ana mubalek. Mubaleke urip ya, wis sami sing urip. Nah, Islam yo uripe Islam mbek guru madin wis kasil, Islam yo apian yo. Lewat guru madin wis kesurep kan Islam. Nak mau balik iku tanpa Islam ra urip belum balik.
7: Rabe ngedal apa nih? Ya sedurunge ana era mubalik-mubalik Mas Islam lewat Madin ya surip ya.
8: Nggih,
7: urip. Urip malah apik ya. Kan gak biar ya.
8: Oke. Irit.
7: Islam boros ojo iki lho ya. Tapi pangeran sugih. Mau pangeran ra piye-piye kok piye-piye, pangeran tenang iki.
8: Tetep baik-baik saja.
5: Pangeran tenang ae. Donyane ra ngarah entek lho. Lho kula masak ana pengajian go wedhe utawa gedhe. Kula secara nurani kadang ra cocok, tapi ngreling pangeran sugih ben entekno kok pangeran sugih kok repot. Yeah. Karena tadi kena nuruti egomu kowe kasut.
8: Yeah.
5: Membiarkan itu, mosok Islam semahal itu. Mulane kula setengah-tengah ya ora kasut, tapi sering muji guru madin yeah. Setengah-tengah. Yeah. Nek ketemu pangeran ki kasut ha mbek toha mbok Gusti saya sugih kula. Tapi engko nak disandarno ning mbalek kan mahal biaya. Wong nerangno hukum ngono wae kok entek jutaan jeneng. Oh. Wah ya. Jeng guru matin rangno aku itu komsin satu se. Saya kau cek diamu ibu cuy. Apa mulang geger sih ibu cuy? Kadang kau nisai sase, kadang kau nyakit. Iya guru-guru matin yo, tikang kau ibu cuy yo. Yo.

0: Iya iya iya, tak selir. Kenapa gak tak selir? Cocok gak?
1: Kan selera. Aku tak selir.
0: Aduh, aduh. Ya, jadi nak ono sifat Nabi disederhana. Nah, itu justru dadi ono fadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi Nabi itu dadi pangeran bar Nabi Isa. Yeah. Ayo wong iso ngelem ngono iku nak rasane jadi dira iso. Sing aran ithab, sing nerangno ya kaya kula gitu. Di fair. Mesti nak sing nerangno ulama iku luweh iku ya, gak tebar pesona.
2: Yes.
0: Wong baleng nerangno iku. Kyai kok ra mulya, digobel pokoke kepingine mulya urip iku. Korong, korong, alhamdulillah korong. Kon banjur dicetol al badru. Wong apa to ben ya ning akhirat. Termasuk sing tak takoki sing aran selawat badru. Sapa apa njabak tolak al badru. Jenengan ikhlas karangan niku ping dien jenengan peruntukna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sak niku kangge tiang-tiang niku ya. Jenengan ikhlas, mana tak pertanyaan. Nah ikhlas gak monggo. Nah boten gak pantas semuanya ini. Boten aduh deh. Tapi insyaallah ikhlas. Ustoni suwargo sebar kabel mas. Wanazak nama visu turihim min filin. Nengkesan suwargo itu ngono-ngono. Kasut-kasut terus gue lucu-lucu nantong no aja. Wa innala kalan saat temennya kedua siro Muhammad la ajaran tinano ganjaran gue remamdun kang ora terputus ayo makuin reksi ora terputus ya termasuk ayat waw ya mengke fasatub siru wayub siru. Jadi masalah-masalah sosial itu Nabi sing kekasih pengirannya dikei hak waktu gue sadel lo, engkau sing menang sopo, lah saiki kesusu anggur gawa hak sama ini yukudu saiki orang ngono dol orang Nabi sing kekasih pengirannya ngekei jeda ngekei waktu engkau ora roh sing salah itu sopo. Meskipun Nabi jelas hak iku di basariyah no ning bab kompetisi sosial delok akhir aja delok awal. Ben ki ngerti. Bisa babi nami robika kelan sebab terus wa innaka la ajrun maktu wa innaka lan satun isra Muhammad la ala khuluqin yektine ngatas iku dipekerti dinen kesetatanan agama adim kang agung fasatul sirus.

0: 104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan riyen nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
3: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
2: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
3: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kulit.

0: lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habitop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
1: Jadi setelah menggunakan Habutop niki, keluhannya mulai membaik ya Pak ya?
0: Ya alhamdulillah, dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehat lah alhamdulillah.
1: Alhamdulillah nggih panggi, sebotol tok tapi sampun menghilang nggih panggi benjol-benjolannya.
0: Iya, alhamdulillah sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
1: Oke, Pak. Terus juga gimana sih Pak pesan-pesannya?

0: kurang enak tidur, okay, terus tenaganya kurang fit, okay, itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, okay, Pak. Terima kasih nggih, Pak, nggih atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke.
2: Okay. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Merican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Lagu-lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telingga bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Lukman, ayahmu gimana diabetesnya?
1: Alhamdulillah, Lin. Udah mendingan. Dan perubahannya juga signifikan. Sekarang udah mulai aktivitas seperti biasa.
0: Waduh, udah mulai sembuh toh. Syukur deh. Baru aja aku mau ngasih solusi buat ayah kamu.
1: Apa tuh, Lin?
0: Habutop Loop, obat herbal alami yang 100% aman tanpa efek samping. Baik buat penderita diabetes, asam urat, rematik, syaraf kejepit, dan lain-lain.
1: Hah? Itu, Lin. Ayahku juga udah mulai sehat berkat konsumsi itu, Habutop. Aku tahu dari si bos.
0: Oh, ternyata sama. Berarti emang mantep khasiat Habutop ya, obat herbal ramuan Arab.
1: Yang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di saluran hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Pagi ini ya ditemenin Deta nih dari kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara yang disponsori oleh produk denatur kita Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Pagi ini bersama Deta nih di acaranya Tembang Kenangan dari jam 6 pagi sampai jam 8 pagi nanti. Oke, sahabat Setara, udah pada bangun belum nih? Atau udah beraktivitas dari tadi nih? Atau ada yang habis sholat subuh terus tidur lagi nih karena cuacanya dingin banget ya pagi ini? Buat yang udah masak nih jam segini atau lagi beres-beres, lagi nyiapin anak sekolah, semuanya sehat dan semangat ya selalu. Oke, buat sahabat Setara nih yang mau request lagu buat nemenin aktivitas di pagi hari Setara ya, atau bisa kirim-kirim salam, langsung aja ke nomor 0822-311-00070. Ke 0822-311-00070. Oke, setelah tadi kita dengerin lagu pembuka di acaranya Tembang Kenangan, abis ini Deta punya lagu nih, judulnya God Bless Smooth Hitam. Yuk digelirkan bareng-bareng, cuy!

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Nggih, saya mau ganggu wektale sekedhap kalian Ibu sinten nggih?
2: Bu Mandiri.
1: Oh, Ibu Mandiri lah alamatipun Ibu saking pundi niki?
2: Aku saking Gondang. Alamate Sampang Gondang.
1: Oh, berarti Gondang dari Sampang nggih. Oh, ngene iki sedherenge Ibu niki nggadahi keluhan apa, Bu?
2: Nggadahi boyoke pegel, kesemutan, terus niki teng samparan pada sakit sedoyo.
1: Oh, nggih. Terus niki Ibu konsumsi Habutop nggih? Nggih. Rasa keprepon setelah
2: alhamdulillah niki penyakit kula pun bubar biar pun boten nonton sing dirasa.
1: Berarti luar biasa nggih.
2: Nggih, alhamdulillah rabbil alamin.
1: Lah ibu niki konsumsi Habutop botol pinten Bu?
2: Nembe tunggal niku alhamdulillah impun jen bubar tangkar niku alhamdulillah impun boten nonton penyakit.
1: Berarti alhamdulillah cocok nggih Bu.
2: Nggih.
1: Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi Habutop keprepon.
2: Nah, nggih monggo para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi Habutop, monggo silakan ngonsumsi Habutop supaya ini penyakitnya beda bubar sedoyo.
1: Oh, nggih, karena Habutop niku obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop.
2: Nggih.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nyuwun sewu kalian, Mbak sinten nggih alamatipun
2: pundi? Pamarjono, Tegalele Flatri, daerah Karangkobar.
1: Oh, nggih. Nyuwun sewu, Mbak, niki sampun konsumsi Habutop nggih sampun ping pinten nggih, Mbak?
2: Dua kali.
1: Oh, sampun dua kali. Lah sing diraos niku napa, Mbak?
2: Sing kang diraos gitok kali centong niku pada semuten. Terus nyeri-nyeri awake teng sikil teng pundi mawon.
1: Oh, nggih. Lah begitu mengkonsumsi Habutop niku kepripun raose radi enak?
2: Nggih, radi enak lah. Lumayan.
1: Nggih. Badhe niki mbae badhe konsumsi yang ketiga kali nggih.
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Berarti cocok nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Niki saran-sarane nggih sing dereng konsumsi Habutop mungkin gadah keluhan kados mbae, mungkin kepripun Mbah saran-sarane?
2: Nggih. Angger sing kagungan keluhan kali kulong deh, kados kulong deh, samyo ngar Habutop mawon, pada singgal ingkar sembuh.
1: Oh, karena Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop nggih, Mbah.
2: Nggih.
1: Nggih, matur suwun. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Tugu Larangan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bareng Deta ya, tentunya dari kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara yang disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke sahabat Stara, udah pada bangun belum nih? Atau udah pada beraktivitas ya? Oke, Deta di sini mau apa ya? Mau nyapa sahabat Stara yang sudah bergabung via WA ya, satu-satu. Oke, yang pertama yang pasti ada Bu Yanti Bilungan nih. Assalamualaikum Mbak Deta, waalaikumsalam. Hadir minta tembangnya Mama Aku Ingin Pulang. Waduh. Pulang kemana nih Mbak Yanti? Lagu cuma mungkin ya. Oke. Salamnya buat Mbak Cemplon, Umi Kultum, Umi Kulsum, Ma Izidan, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Syifa, Mama Bintang, Mbak Minas, Bu Mega, Bu Runta, Mbak Siti Maimunah, Mbak Reni, Mbak Titin Soma Gede, dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Oke, siap. Buat Mbak Ditanya, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Amin. Matur nuwun. Sami-sami. Oke, disusul oleh Sen Villani dari Kalibening ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Oke. Requesti tembang kenangannya Mbak dari albumnya Hari Parintang. Judulnya Tangan Tak Sampai atau Yang Pertama Kali. Kayak kayaknya favoritnya dari Sen Villan nih dari Hari Parintang ya. Oke, pada senang dengerin lagu kenangan. Kirim salamnya buat sahabat Setara Banjarnegara dimanapun kalian berada. Oke, matur nuwun. Sami-sami.

Oke, mungkin itu dulu ya yang Deta bacain atensinya. Masih ada beberapa yang belum Deta bacain. Mungkin nanti Deta bacain di sesi selanjutnya. Oke, langsung aja nih kita dengerin lagunya Bintang Kehidupan dari Nike Ardila. Cus!

0: Win, sibuk gak?
1: Enggak mas, kenapa?
0: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
1: Obat apa ini mas?
0: Udah, tetesin aja.
1: Lah, serius mas, ini kental loh.
0: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
1: Tapi kok kayaknya perih, mas?
0: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi nomor 16 Dusun 1 Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di

Terima kasih Mas di saluran hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke, tentunya masih bareng Deta nih di acaranya Tembang Kenangan ya, dari jam 6 pagi sampai jam 8 pagi nanti. Dan tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Apa hendak dikata? Waduh, pagi ini masih dingin banget ya, udah mau jam 7 tapi masih dingin banget nih sahabat Setara. Di tempat sahabat Setara juga dingin gak? Kayaknya pengen rebahan lagi deh ya. Tapi jangan ya, harus tetap melanjutkan aktivitas di pagi hari. Karena apa ya, kalau kita beraktivitas di pagi hari itu rasanya lebih seger, lebih semangat gitu ya. Oke, ngomong-ngomong kalau dingin nih, kayak kita yang udah gede aja masih dingin banget nih pagi-pagi. Apalagi kalau yang punya bayi ya, kasihan banget gak sih? Buat sahabat Setara yang punya bayi di rumah nih ya, bisa banget nih menghangatkan tubuh bayi dengan minyak herbal Sultana. Waduh. Minyak herbal yang bisa dipakai dari bayi sampai dewasa maupun ibu hamil nih sahabat Setara. Manfaatnya banyak banget. Salah satunya buat bayi nih menghangatkan badan bayi, mengatasi ruam popok, mempercepat penyembuhan flu pada bayi. Biasanya kalau musim dingin kayak gini tuh banyak yang bayi pada flu, batuk gitu ya. Bisa banget nih diredakan dengan minyak herbal Sultana. Tentunya bisa sahabat Setara dapatkan di apotek-apotek terdekat dari rumah sahabat Setara ya. Atau mungkin yang mager nih bisa langsung order via online di TikToknya Setara Radio Banjarnegara atau ke nomor 0822-311-00070. Tentunya dengan sistem COD, biar sahabat Setara tinggal nunggu di rumah nih barangnya datang, gak perlu repot-repot keluar nih, bisa banget. Oke, ini udah banyak yang bergabung ya, mungkin Deta mau sapa satu-satu. Oke, ada dari siapa nih yang pertama nih? Tadi Deta udah menyapa 3 sahabat Setara yang bergabung dan sudah menggelayerkan lagu requestannya. Ini ada dari Pak Soma Dikasih nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Oke, selamat pagi Mbak Deta, salam kenal. Selamat pagi juga Pak Soma Dikasih, salam kenal juga Ngi. Soma Dikasih nih dari Kartanegara hadir minta tembang kenangan. Lagunya Tirai dari Rafika Duri. Oke. Nanti dicarikan dan digelayerkan. Salamnya buat siapa nih? Salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Titin Wardani, Mbak Cemplon, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang, Bu Mega, Bu Mines, Bu Runta, Umi Kulsum, Umi Kultum, Mak Ezidan, Pak Ridwan, Pak Jumadi, Pak Kasmuri, Bang Dori, Pak Sodi, Mas Senvilan, Braling Saputra, Mas Ari Herman, Pak Hamami, Pak Dimas, Mas Abineon, Mas Jamal, Jetun, dan sahabat Setara, selamat pagi. Oke. Buat Mbak Deta, selamat bertugas dan semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih juga. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, di belakangnya disusul oleh Kapten Kribo. Waduh. Assalamualaikum Mbak Deta. Waalaikumsalam. Piye kabare? Alhamdulillah sehat selalu. Wes nyarap apa nyeruput kopi urung? Belum nih. Kebetulan Deta gak bisa makan pagi-pagi, terus juga belum berani minum kopi ya kalau pagi-pagi. Ada juga gak nih yang sama kayak Deta, kalau belum makan belum berani ngopi? Waduh.
Mungkin nanti ya agak siangan. Oke, biasa Mbak. Salam laos kami jarane kanggo sedulur setara nang endi bae. Waduh, komplit ini ya, paket komplit. Jaluk lagune Jamal Mirda judulnya yang penting happy ya Mbak Deta. Oke. Selamat cuap-cuap bae. Matur suwun. Bye-bye. Kayaknya Mas apa Pak ini Kapten Kribo nih apa ya ceria banget ya orangnya. Waduh, ini disusul siapa lagi nih? Ada dari Mak Izidan tentunya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Deta. Waalaikumsalam, selamat pagi juga ya Mak Izidan. Mak Izidan hadir nih dari Pasinggangan Banyumas. Mau request lagu Biarlah Bulan Berbicara. Bukan cuma menyinari ya, tapi bulan kayaknya bisa berbicara nih. Apalagi buat yang suka bergadang mungkin ngelamun di luar ya, bicara sama bulan nih, curhat mungkin ya. Aduh bercanda nih. Oke, lagunya dari Bruri Marantika. Siap, nanti dicarikan ya. Salamnya buat Ayah Dirham, Umi Kultum, Mbak Yanti, Pak Somadikasi, Mbak Cemplon, Mama Putri, Braling Saputra, Kang Ridwan, Kang Zaitun, Titi Nuwardani, dan semua sahabat setara Banjarnegara yang selalu di hati. Oke. Terima kasih Mbak Deta. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Mbak Izidan. Oke, mungkin cukup dulu ya. Nanti sahabat setara yang sudah bergabung nih masih banyak tentunya dong. Kita sapa-sapa dan kita bacain salamnya nanti. Sebelumnya, sebelum masuk ke lagu-lagu requestan sahabat setara nih, Deta punya lagu dengan judulnya Mungkinkah Terjadi. Yuk digleyer.